Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan di

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, APBN 2027 dinilai jadi kunci perkuat kapasitas negara teman Pro 2. Paparan Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 dinilai menandai babak baru pembangunan ekonomi Indonesia, dan kebijakan tersebut mengarah kepada penguatan kapasitas negara guna menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan ia juga menjelaskan teman Pro 2, kapasitas negara tidak hanya diukur dari besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, dan selain itu saat memperkuat stabilitas eksternal teman Pro 2 dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil. Kemudian Fahrul mengatakan upaya mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah ya membutuhkan ruang fiskal serta struktur pendanaan yang lebih kuat dibanding saat ini. Dan ia juga menilai risiko penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto yang masih berkisar sekitar 11%, itu menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal Indonesia masih besar dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Nah, meski demikian teman Pro 2, ia juga menegaskan penguatan kapasitas negara tidak cukup dilakukan dilakukan melalui penambahan tarif ataupun penguatan baru, dan pemerintah dinilai perlu fokus pada peningkatan kepatuhan pajak, kemudian perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, dan menjaga konsistensi kebijakan. Kemudian menurut Fahrul Fulvian, teman Pro 2, konsistensi dan kepastian arah kebijakan itu menjadi faktor penting dalam menjaga biaya pendanaan negara tetap rendah. Nah, kondisi itu dinilai semakin penting di tengah situasi global yang sekian bergejolak, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.
1: Mil, sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
2: Sebentar lagi, Kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
1: Ya ampun, Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
2: Nanggung, Kak, nanggung.
1: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
2: Ah, masa iya sih, Kak? Perasaan biasa aja deh.
1: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
2: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
1: Artinya
3: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman, kita langsung aja masuk di info cuaca ya teman Pro 2. Dan aku juga sudah terhubung nih dengan prokesternya dari BMKG Natuna. Ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya di Kamis manis ini Kak Marcel?
1: Sehat, Mbak, sehat dan tetap semangat, Mbak.
0: Tetap semangat, alhamdulillah. Oke, langsung aja Kak Marcel, informasi cuacanya di pagi hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Saya Marcelino Kartodinijo, Orkester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 21 Mei 2026. Adanya perlambatan kecepatan angin serta rendahnya kelembapan udara di wilayah Natuna kurang mendukung terjadinya hujan. Namun, konvektivitas lokal masih berpotensi menyebabkan hujan ringan secara lokal. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan untuk pagi hari. Secara umum, kondisi cuaca cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca cerah berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca dari BMKG Natuna teman-teman. Semoga bisa membantu buat teman-teman semua ya. Di hari ini mungkin ada yang mau ke laut ataupun mau ada acara outdoor teman Pro 2 ya. Dengan informasi cuaca ini jadi kita bisa tahu nih hujan apa enggak nih di hari ini ya. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali aku putarkan satu lagu berikut sebelum kita masuk ke informasi berikutnya. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eip, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 7:54 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kembali ada satu informasi teman-teman di pagi hari ini seputar Menlu, pastikan pemerintah terus pantau WNI di tanah Israel teman Pro 2. Nah, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan teman Pro 2, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak dan pihaknya memastikan kondisi warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla dan sempat di intercept serta ditahan di Israel teman Pro 2. Dan menurut Menlu, koordinasi dilakukan melalui perwakilan Indonesia di Yordania dan Turki karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel teman Pro 2. Dan meski demikian ya, Menlu mengapresiasi semangat para relawan yang tergabung dalam global Sumut Flotilla dan menurutnya aksi tersebut mencerminkan kepedulian terhadap situasi kemanusiaan di Palestina khususnya di Gaza. Nah teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di pagi hari ini teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas di hari ini, teman Pro 2. Selamat hari Kamis manis ya. Nah, hari ini cuaca kayaknya cerah banget, dan tadi juga pantauan BMKG Natuna, teman Pro 2, kalau hari ini itu cerah berawan ya, teman-teman, dan kemungkinan hujan itu kecil. Tapi kita enggak tahu juga sih, teman Pro 2 ya. Nah, teman-teman yang mau ada acara aktivitas di luar, outdoor di hari ini kayaknya aman-aman aja deh, kayaknya ya. Cuman jangan lupa siapin sunscreen-nya, karena panas banget ya, teman Pro 2. Karena jam segini aja sudah panas, apalagi ntar siang ya, teman Pro 2. Nah, teman-teman, kembali ada satu informasi di pagi hari ini seputar kesehatan, teman Pro 2. Ini ada BP POM atur penjualan obat bebas di toko retail modern, teman Pro 2. Nah, BP POM resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BP POM nomor 5 tahun 2026. Dan hal tersebut disampaikan oleh Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adaktif BPOM. Ini dari Ria Christine Siagian ya, teman Pro 2. Dan ia juga mengatakan aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non-apotek, teman Pro 2, diperbolehkan menjual obat bebas, dan sementara itu apotek juga memiliki kewenangan lebih luas, termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat, teman Pro 2. Dan menurutnya, teman Pro 2, aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Dengan regulasi tersebut, BPO menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan sertifikasi. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi ini ya, teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, WHO tetapkan Ebola darurat global dan Indonesia diminta perkuat screening, teman Pro 2. Wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dan penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara, dan peneliti Global Health Security, Diki Budiman, teman Pro 2, menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit, dan kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Dan menurut Diki ya teman-teman, Ebola sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global, dan virus itu sudah ditemukan sejak tahun 1970-an di Afrika. Namun teman Pro 2, strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan, dan wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Dan ia juga menjelaskan teman Pro 2, kondisi itu membuat risiko penyebaran lintas negara semakin besar, karena itu WHO menetapkan status public health emergency of international concern atau PHEIC ya teman Pro 2. Dan menurut Diki juga, status ini menunjukkan ancaman Ebola terus ditangani serius dunia internasional. Namun ia juga menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini seputar kesehatan, teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Oke, teman Pro 2, Mas, ini Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di Beranda Asta Cita ya, teman-teman. Kali ini aku mengangkat tema tentang bahaya judi online dan risiko cara dan cara menghindarinya, teman Pro 2. Nah, judi online ini, teman Pro 2, adalah segala perjudian yang dilakukan melalui internet. Kemudian aktivitas ini melibatkan taruhan uang atau aset berharga pada hasil suatu acara atau permainan yang tidak pasti. Nah, dengan harapan memenangkan lebih banyak uang atau aset ya, teman Pro 2. Dan perkembangan teknologi informasi telah membuat judi online ini semakin mudah diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, kemudian ponsel, dan tablet, teman Pro 2. Nah, kemudian akses ini meningkatkan popularitas judi online, tetapi juga meningkatkan risiko dan dampak negatifnya, teman Pro 2. Nah, judi online bukan hanya sekedar permainan, tapi juga aktivitas yang membawa berbagai dampak buruk bagi individu, kemudian keluarga, dan masyarakat. Nah, beberapa bahaya judi online, teman Pro 2, yaitu kerugian finansial yang signifikan, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, kemudian gangguan hubungan sosial dan keluarga, kemudian masalah hukum akibat pelanggaran undang-undang perjudian. Nah, memahami bahaya ini, teman Pro 2, penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong upaya pencegahan serta penanganan yang tepat. Salah satu bahaya utama dari judi online ini, teman Pro 2, adalah potensi kerugian finansial yang besar. Pemain judi online sering kali ya kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan karena sifat perjudian itu tidak dapat diprediksi, dan kerugian ini akan menyebabkan masalah kerugian atau keuangan serius, teman Pro 2, seperti hutang yang menumpuk ya, teman Pro 2. Kemudian kehilangan aset berharga, kebangkrutan ya. Kemudian dampak ekonomi dari perjudian online ini tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga

dan kesehatan mental, judi online juga dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan masalah hukum. Nah, dampak sosial dari judi online ini yaitu kerusakan hubungan dengan keluarga dan teman, isolasi sosial, penurunan kinerja di tempat kerja ataupun sekolah. Nah, dari segi hukum, teman Pro 2, judi online ilegal di banyak negara, pelanggaran terhadap undang-undang perjudian dapat mengakibatkan denda, kemudian hukuman penjara dan catatan kriminal. Kemudian, kecanduan judi online adalah salah satu kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang itu menjadi pecandu judi online yaitu meliputi faktor genetik dan biologis, kemudian masalah kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, pengaruh lingkungan sosial, kemudian akses internet ke judi online. Nah, mengenali ciri-ciri kecanduan judi online, teman Pro 2 sangat penting untuk intervensi dini. Dan beberapa tanda yang dan gejala kecanduan judi online dapat meliputi, yaitu yang pertama, terus-menerus memikirkan judi, kemudian bertaruh dengan jumlah uang yang semakin besar, merasa gelisah atau mudah marah saat mencoba berhenti berjudi, kemudian berbohong tentang aktivitas perjudian, menggunakan judi sebagai cara untuk mengatasi masalah atau emosi negatif. Nah, jika seseorang menunjukkan ciri-ciri ini, teman Pro 2 penting untuk mencari bantuan profesional. Kemudian mengatasi dan mencegah kecanduan judi online itu memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan individu, kemudian keluarga, dan masyarakat. Dan beberapa strategi yang efektif, teman Pro 2, meliputi meningkatnya kesadaran tentang bahaya judi online, kemudian menerapkan batasan pada aktivitas perjudian, kemudian mencari dukungan dari teman, keluarga, ataupun kelompok dukung ya. Kemudian mengembangkan keterampilan mengatasi stres yang sehat, kemudian mencari bantuan profesional dari psikolog ataupun psikiater. Nah, penting untuk diingat bahwa teman Pro 2 mengatasi kecanduan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen yang kuat. Kemudian mencari bantuan profesional adalah langkah penting jika mengalami masalah dengan judi online ya. Pertimbangkan untuk mencari bantuan jika merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaan berjudi. Kemudian judi menyebabkan masalah keuangan, kemudian emosional dan ataupun sosial, teman Pro 2. Kemudian berpikir untuk bunuh diri ya teman-teman. Nah, profesional kesehatan mental dapat membantu mengembangkan strategi mengatasi masalah dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Nah, jika mengalami tanda-tanda kecanduan judi online atau merasakan dampak negatifnya pada kesehatan mental, teman Pro 2, segera konsultasikan dengan psikolog atau psikiater ya teman-teman. Nah, penanganan yang tepat dapat membantu memulihkan kondisi dan mencegah masalah yang lebih serius. Nah, judi online adalah masalah serius yang dapat merusak hidup seseorang, teman Pro 2. Dengan meningkatkan kesadaran, mengambil langkah-langkah pencegahan dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, dapat melindungi diri sendiri dan orang yang dicintai dari bahaya judi online. Nah, teman Pro 2, itu tadi paparan ya tentang judi online, teman Pro 2, di Beranda Asta Cita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa hindari judi online, karena kalau sudah ketagihan, teman Pro 2, susah buat ngilanginnya ya. Ketagihan setiap hari pengen main judi online, ada uangnya habis untuk judi, teman Pro 2. Jadi sayang, kasihan keluarganya ya, kasihan keluarga, kasihan anak-anaknya, kasihan istrinya, ibunya, bapaknya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua yang pengen coba-coba, jangan main judi online ya, jangan ya. Stop dari sekarang, jangan sampai kecanduan, karena
Judi online ini seperti narkoba, teman pro 2, walaupun kita nggak memakai, tapi kita memainkan sama ketagihannya seperti narkoba. Ini bahaya banget,

0: kalau sudah ketagihan, teman-teman ya. Jadi harus dihindari. Dan yang udah ketagihan ya, kamu sulit untuk keluar dari ketagihan judi online ini, segera konsultasikan dengan psikiater terdekat biar enggak stres, teman Pro 2. Ini kebanyakan kalau kasus-kasus judi online ya, teman-teman, kita dengar di media sosial, di televisi, di radio ya. Banyak yang sampai terjadi kekerasan, terus juga sampai pembunuhan, teman Pro 2 ya, karena judi online ini. Jadi bahaya banget, teman Pro 2. Kamu nggak mungkin kaya kok dengan judi ya. Nggak bakalan kaya, teman Pro 2. Palingan ya dapat banyak tapi sebentar aja habis. Itulah namanya uang judi. Kamu dibodoh-bodohin sih sebenarnya, teman Pro 2, tapi nggak ngerasa. Karena keasikan ya. Jadi buat teman-teman semua, stoplah judi online-nya ya. Hidup yang normal-normal aja, yang sehat-sehat aja. Karena hidup ini cuma satu kali, teman Pro 2, jadi manfaatinlah sebaik mungkin sebelum kita berpulang nanti. Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 9 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kembali aku hadirkan lagu berikut, teman-teman, di pada kali ini. Tetap stay tune, teman Pro 2, di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sadar gak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa chlorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma satu negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga, sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Hai hai Topo Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
2: RRI Bersuara.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2. Santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa. Di luar cuaca cerah ya teman Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Tidak terasa ya teman Pro 2, udah tanggal 21 aja ya. Mungkin kita rasa kemarin baru aja tanggal 1 ya, sekarang udah 20-an aja. Oke, selamat pagi, jam siang untuk teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas, semangat terus karena cuaca panas luar biasa ya teman Pro 2. Untuk yang akan bepergian ya, jangan lupa untuk memakai helm, baju lengan panjang, sunscreen karena panas banget, atau juga bisa pakai kacamata hitam ya, karena kalau di jalan banyak debu, atau juga ketika mata kita terpapar sinar mentari itu pedih banget ya, perih kayak menangis gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau nggak pakai helm itu pastinya nggak enak banget ya. Nah, jadi untuk teman Pro 2 ya, selalu ya menyediakan sesuatu yang penting untuk kita ya. Nah, teman Pro 2, kita akan menghadirkan lagu-lagu ya untuk temani kamu di pagi jelang siang ini. Untuk yang ingin request lagu mancanegara nanti bisa gabung ya pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua, selamat siang. Kita bersama di Mancanegara Request. Untuk yang ingin request lagu, silakan ya, kita tunggu di 0812-8313-4054 ya. Nah, untuk teman Pradua, untuk teman-teman juga ya, untuk keluarga besar RRI Tanah ya, saat ini sedang berada di Pantai Sujung ya, yaitu memperingati atau kumpul ya bersama ya dalam acara family gathering ya. Nah, tentunya dalam kebersamaan ya teman Pradua, kita belajar saling menguatkan ya, dan juga dalam satu frekuensi kita menemukan semangat yang sama. Nah, karena dalam satu keluarga itu ibaratnya kita tumbuh dengan rasa peduli, kayak ada tawa ya serta cerita yang enggak terlupakan gitu ya dalam kebersamaan. Dan untuk teman-teman yang berada di sana, selamat menikmati momen di family gathering ya, karena kebersamaan itu atau kebersamaan hari ini adalah energi untuk melangkah lebih hebat ya untuk esok nanti ya teman-teman gue. Meskipun kita kayak berbeda karakter ya, berbeda cerita, namun tetap berjalan dalam satu frekuensi dan satu keluarga ya teman-teman juga. Nah, semoga makin solid, hangat, dan penuh kenangan indah ya, karena kebersamaan itu adalah sebuah momen juga ya untuk seseorang, untuk kita bersama ya, karena nggak bakalan terulang kedua kali gitu ya. Oke teman-teman juga, selamat siang untuk yang selalu setia dengerin kita di 105,9 FM. Terima kasih ya, melalui RRI Digital. Ada juga untuk yang saat ini ya, biasanya kalau udah siang itu jamnya istirahat ya. Kalau istirahat pastinya pengen makan siang. Lagi selamat sibuk di dapur aja ya untuk teman-teman semuanya yang lagi masak saat ini. Ingin request lagu, kita tunggu ya di 0812 8313 4054.

0: see if you would touch me.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Oke, teman Produa ada Dua Lipa ya, hobi ini kita hadirkan. Teman Produa masih dengan lagu-lagu mancanegara temani kamu di siang ini ya. Dan teman Produa, pemerintah menyebut persoalan stunting ini masih menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan berbagai program intervensi stunting juga tetap berjalan meskipun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah berakhir pada Desember 2024 dan kini tengah direvisi ya. Nah, teman-teman, pemerintah pun menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 5% menuju Indonesia Emas 2045. Nah, meski demikian, Budi menilai masih ada pekerjaan rumah besar karena angka stunting di sejumlah daerah itu belum merata dan masih cukup tinggi gitu, teman Pro 2 ya. Nah, berdasarkan data pendataan keluarga 2025, terdapat 41,4 juta keluarga dengan pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui atau memiliki balita. Dari jumlah itu, sekitar 8,1 juta keluarga atau memiliki keluarga teridentifikasi sebagai keluarga risiko stunting kayak gitu ya, teman Produa. Nah, teman Produa, menurut BKKBN, stunting enggak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tapi juga perkembangan otaknya, kemampuan kognitif hingga meningkatnya risiko penyakit metabolik saat dewasa gitu ya. Teman Produa, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Oke, untuk teman Pradua ada BTS ya, Tukom ya. Teman Pradua di lagu-lagu Hitmanca Negara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan menghadirkan lagu bernuansa religi. Sebelum kita akan memandangkan azan sholat fardu zuhur ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11 ya lebih 47 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang teman Pro 2, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

Oke, untuk teman radio ya, kita akan kumandangkan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke, teman Pro2, ada kali ujian jalan terbaik ya. Dan teman Pro2, setiap masalah punya jalannya masing-masing, tinggal mencarinya ya, agar apa yang kita ingin selesaikan, terselesaikan gitu ya. Dan teman Pro2, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu ya, dan juga informasi temani kamu di Pro2 sampai siangnya ya, stay tune terus di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Vamos, sape, ape, ape.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, on.
3: Hai, hai, Tepok Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu. Dengarkan ini. Cinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
4: RRI bersuara.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: tersebut tahun Pro 2 dirancang melibatkan bisnis lokal serta mendorong nih perputaran ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu tahun Pro 2, CEO Komite Penyelenggara Alec Clarcy mengatakan ajang ini sebagai peluang besar ya untuk menampilkan kekuatan ekonomi kawasan. Selain mendorong ekonomi, tahun Pro 2 kegiatan ini juga memperkuat ya interaksi sosial di tengah masyarakat. Warga dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama. Informasi ini tentang Pro 2 ya aku akses dari rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Adair Vanger membawa mental juara dan siap jadi petarung bagi lawan ya. Nelsmann ingin mengembalikan identitas Jerman dengan permainan intens dan agresif. Nah, Adair Vanger juga diharapkan kuat secara teknik serta fisik. Dua pemain muda, Jamal Musiala dan Florian Wirtz, menjadi wajah baru kebangkitan Jerman era Nelsmann. Namun kekuatan tim dan disiplin bertahan tetap menjadi kunci ya. Nagelsmann menyiapkan perpaduan pemain muda dan senior untuk Piala Dunia 2026. Jerman tetap membidik gelar meski memiliki status underdog ya. Nah, teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

105,9 FM di Pro 2 RRI Rana. Itu menurut B kamu ada Malini bermimpi ya. Terus lo bermimpi mewujudkannya teman Pro 2, karena dari mimpi mudah-mudahan apapun yang ingin kamu wujudkan ya terrealisasikan ya. Teman Pro 2 masih seputar olahraga. Nah, Pangeran William larut ya dalam sukacita saat Aston Villa menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026. Villa mengalahkan Freiburg 3-0 pada laga final di Besiktas Park ya, Kamis 21 Mei 2026. Nah, putra mahkota kerajaan Inggris itu menunjukkan berbagai ekspresi sepanjang pertandingan puncak berlangsung ya, maksud kami. Ia beberapa kali terlihat merayakan gol Aston Villa dengan penuh antusiasme. Nah, kemenangan itu mengakhiri penantian panjang Aston Villa untuk meraih trofi. Klub asal Birmingham, Inggris tersebut akhirnya meraih gelar setelah 30 tahun menunggu. Aston Villa juga memastikan trofi Eropa pertama sejak 1982. Melalui kemenangan tersebut, gol Villa dicetak oleh Youri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers ya. Usai pertandingan, Pangeran William menggugah ucapan selamat kepada seluruh elemen Aston Villa yang menyebutkan kemenangan itu sebagai malam luar biasa bagi klub ya. Teman-teman radio, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Masih di Produet Pemeranain Teman Terbaik Kamu. Ada Jomblo Abadi ya dari Project Pop. Teman Produet, selamat siang. Di Produet santai siangnya. Aku ucapin selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Saat ini sudah pukul 14 ya waktu Indonesia Barat. Di luar cuaca panas, tapi di sekitaran laut ya, nah, di tepi laut Sepampang itu kayak mendung gitu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, semangat terus untuk beraktivitas setiap hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kamu kerjakan semuanya lancar ya. Kita masih menghadirkan lagu-lagu ya dan juga informasi di Pro 2 santai siangnya.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Juara 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Pikir-pikir apanya, apanya, apanya.
1: Lagi teman berdua ada Zara Leola featuring Miki Tia, apanya dong ya. Teman Pro2 masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu di siang ini ya. Teman Pro2 pagelaran Sabang Merauke ya atau VSM kembali hadir membawa tema Hikayat Si Kandil Nusantara tahun ini. Tema tersebut mengangkat kisah perempuan Nusantara yang berani, kuat, dan penuh kasih. Nah, Wakil Presiden Direktur Iforte sekaligus eksekutif produser VSM Silvi Liswanda menyebutkan pegelaran tahun ini terasa sangat spesial karena ia mengatakan seluruh tim bekerja penuh cinta demi melestarikan budaya Indonesia. Silvi menjelaskan tema pegelaran terus berkembang sejak pertama digelar pada 2022. Tahun ini VSM memilih menyoroti perjuangan perempuan dari berbagai kisah Nusantara. Sebanyak 700 seniman dan 387 penari akan tampil dalam pertunjukan tersebut. Silvi mengatakan para penari melewati proses audisi dan karantina khusus di Yogyakarta. Kostumnya pun dibuat oleh sanggar budaya dari berbagai wilayah Indonesia ya. Teman Pro2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Lenyap berbekas nanti atau mau menutup cahaya raga abadi.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Oke, teman Prodia ada Wali Nina belum bobo. Teman Prodia mari sundur pamit ya. Temani kamu di Prodia santai siangnya, nanti di Prodia sore ceria. Selanjutnya kamu akan ditemani oleh Feni Sartina. Ya, aku ucapkan selamat sore teman Prodia ya. Stay tune terus di 105,9 FM di Prodia RRI Ranai.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Di Pro 2 telah terbaik, kamu tahu Pro 2. Ya, Penny ucapkan selamat sore ya untuk kamu semuanya. Tahun Pro 2, apa kabar ya? Kembali Penny menemani kamu di sore hari ini, tahun Pro 2. Edisi hari Kamis ya, 21 Mei ya 2026. Ya, mudah masih Penny temui kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di sore hari ini dengan penuh semangat. Apalagi mungkin ada tahun Pro 2 yang berencana akan berolahraga ya. Nah, cuaca masih mendukung banget ya untuk kita melakukan berolahraga ya di sore hari ini ya. Nah, tentunya Mas Ipeni hadirkan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani segala aktivitas kamu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, tamu pro 2 lagu dari Nyati Fake ya, Bahagia Sampai Tua ya. Oke, tamu pro 2 malu sih, pengen diberikan informasi untuk kamu nih, tamu pro 2. Nah, untuk kamu yang pengen berlibur ke Jepang, nah Jepang kembali yang menghadirkan inovasi unik bagi para penggemar Pokemon. Bandara Noto Satoyama ya di prefektur Ishikawa akan disulap yang menjadi bandara bertemakan Pokemon pertama di dunia mulai Juli 2026. Bandara tersebut ya untuk sementara akan berganti nama menjadi Noto Satoyama Pokemon With You Airport. Nah, dan dipenuhi juga ya dengan dekorasi karakter Pokemon di hampir seluruh area terminal. Transformasi besar ini merupakan hasil kerjasama Pokemon With You Foundation dengan pemerintah prefektur Ishikawa. Nah, melansir dari Essential Japan, proyek tersebut ya menjadi bagian upaya membangkitkan kembali wilayah Noto setelah gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang ya kawasan itu di tahun 2024. Tak sekedar menarik ya bagi wisatawan, proyek ini juga diharapkan mampu ya menghidupkan kembali ekonomi masyarakat lokal sekaligus menghadirkan suasana ceria bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bandara bernuansa Pokemon ini tahun pro 2 ya dijadwalkan resmi dibuka pada tanggal 7 Juli 2026 dan mempertahan ya konsep tersebut hingga September 2029. Nah, begitu masuki area bandara ya, pengunjung akan langsung nih disambut dengan dekorasi besar bertema Pokemon. Salah satu area yang paling mencuri perhatian ya berada di atrium 2 lantai yang menampilkan balon raksasa Pikachu sedang menaiki pesawat. Dikutip dari Simple Flying ya, area tersebut juga dipenuhi berbagai karakter Pokemon lain yang dibuat seolah sedang terbang di langit bandara. Tak tanggung-tanggung, tamu pro 2 bandara ini juga menghadirkan seluruh 111 Pokemon ya bertipe terbang yang tersebar di berbagai sudut terminal. Pengunjung pun ya diajak menemukan semua layaknya permainan Pokemon di dunia nyata. Nah, mulai dari lobi tamu pro 2 ya, kedatangan tangga hingga pilar bangunan akan dihiasi ilustrasi Pokemon berwarna-warni. Sementara itu, untuk area deck observasi ya diubah menjadi Pikachu Satoyama. Nah, ruang terbuka dengan dekorasi puluhan Pikachu yang dibuat yang menyerupai suasana pedesaan khas Jepang. Tak hanya dekorasi yang visual ya, nah pengunjung juga dapat nih menikmati pengalaman interaktif melalui video pendek bertema Pokemon yang ditonton lewat ponsel selama berada di bandara tersebut ya. Salah satu videonya berjudul Play Wagon, nah mengisahkan Pokemon naga kecil yang bermimpi bisa terbang. Cerita tersebut terhubung dengan patung di dalam bandara yang memperlihatkan ya seorang Pokemon sedang menatap langit. Nah, bandara ini juga memperkenalkan ilustrasi khusus bertajuk Sky of Hope. Nah, ilustrasi tersebut menampilkan berbagai Pokemon terbang menuju cahaya dan pelangi sebagai simbol harapan, perjalanan baru, dan semangat bangkit setelah bencana. Karya itu nantinya ia digunakan pada berbagai dekorasi bandara hingga merchandise eksklusif ya. Nah, tamu pro 2, untuk kamu yang mungkin ya pengen berkunjung ke sana, tamu pro 2 menikmati ya pengalaman di sana, tamu pro 2 tidak hanya bandaranya saja, kamu juga bisa menikmati kuliner ya bertemakan Pokemon. Ada namanya restoran Anon di lantai 3 akan menghadirkan menu khusus ya berupa pancake dan juga minuman bertema karakter Pokemon. Setiap pembelian paket makanan tentunya akan disajikan menggunakan alas makanan eksklusif bergambar Sky of Hoof. Sementara itu untuk souvenir juga nih tamu pro 2 gak ketinggalan ya, ada namanya Serendipity di lantai 2 akan menjual berbagai Mercedes khususnya, mulai dari kaos ya, gantungan kunci, tag cover, hingga sabuk koper bertema Pokemon untuk para mendukung para wisatawan ya di kawasan Noto. Nah, juga akan menghadirkan 2 bus ya bertemakan Pokemon. Salah satu bus akan melayani rute dari stasiun Kanazawa menuju bandara kota Wajima. Nah, sementara itu bus lainnya menjadi jalur wisata baru yang menghubungkan berbagai lokasi bertema Pokemon di semenanjung Noto. Jadi tamu pro 2, wisatawan nantinya juga akan mengunjungi sejumlah lokasi unik ya, seperti Wakura Pokemon Footbeds di kota Nano,
hingga monumen Siphon Love with Love ya di kota Suzhou. Nah, Taman Pro 2 ini lengkap banget ya. Taman Pro 2 ya tidak hanya dari bandaranya, kulinernya juga Taman Pro 2 ya. Bahkan ya ada busnya juga Taman Pro 2 ini akan bertemakan Pokemon. Ini memuaskan bagi para pencinta Pokemon tentunya. Taman Pro 2 boleh nih ya kamu berkunjung Taman Pro 2 ke Jepang ya, karena bandara ini akan dibuka pada tanggal 7 Juli 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Kalau itu pukul 2, ya sudah pukul 16.23 menit waktu Indonesia Barat. Tahun pukul 2, ya setiap kali kita naik pesawat terbang nih tahun pukul 2 pramugari ataupun awak kabin ya selalu memperagakan prosedur keselamatan termasuk instruksi penting ya untuk tidak menggembungkan jaket penyelamat ataupun life jacket sebelum kamu keluar dari pesawat. Nah, bagi sebagian orang aturan ini dianggap sekedar masalah kenyamanan ruang agar penumpangnya tidak kesulitan gerak di lorong kabin yang sempit. Namun, ya seorang guru fisika baru-baru ini viral ya di YouTube telah memaparkan alasan ilmiah yang jauh lebih mengerikan. Nah, mengembungkan jaket keselamatan di dalam kabinnya saat darurat bisa menjadi jebakan maut yang fatal ya. Nah, melansir dari Mirror, dalam video edukasinya guru fisika tersebut tahun pro 2 mengaitkan bahaya dengan salah satu kecelakaan penerbangan paling terkenal dalam sejarah yakni pembajakan pesawat Ethiopian Airlines ya, penerbangan 961 pada tahun 1996. Pesawat yang kehabisan bahan bakar tersebut ya terpaksa melakukan pendaratan darurat ya di atas permukaan laut. Nah, dalam situasi yang kacau dan panik, banyak ya penumpang yang langsung menarik tuas merah untuk mengembungkan jaket penyelamat mereka saat masih duduk di dalam kabin. Akibatnya yang sangat fatal ya, dari 175 orang di dalam pesawat, 125 orang dinyatakan tewas tenggelam di dalam kabin justru karena jaket yang seharusnya menyelamatkan nyawa mereka. Nah, mengapa keselamatan tersebut ya justru berubah menjadi mesin pembunuh? Nah, tahun Pro 2 nanti kita akan bahas ya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu Tom Pro 2. Nah, kita bahas ya Tom Pro 2. Kenapa sih ya kalau misalnya di pesawat itu kita dilarang ya untuk bisa membuka life jacket Tom Pro 2 ya. Nah, yang pertama itu karena inflasi instan ya. Jadi jaket keselamatan pesawat yang dirancang untuk mengembang dalam sekejap menggunakan karbit karbodioksida atau ya CO2 terkompresi. Nah, yang kedua ya EP hukum Archimedes ya. Nah, ketika air laut masuk ya dan membanjiri kabin pesawat yang karam, sifat daya tampung tinggi ya dari jaket yang sudah mengembang akan otomatis mendorong tubuh penumpang ke atas ya. Nah, yang ketiga itu terjebak di langit-langit ya, karena tekanan air para penumpang ini langsung terdorong ke arah langit-langit kabin pesawat dan terpaku ya ataupun terjepit di sana. Keempat ya, meloloskan diri dalam kondisi terjepit ya di tengah langit-langit kabin penumpang tidak akan bisa menyelam ya ke bawah untuk berenang menuju pintu keluar darurat. Nah, mereka terjebak oleh alat keselamatan mereka sendiri sehingga kehabisan oksigen ya. Nah, Tom Pro 2, netizen di kolom komentar video tersebut ya ramai memberikan respon edukatif. Banyak orang yang baru menyadari esensi utama dari instruksi pramugari yang selama ini sering diabaikan. Selain risiko tenggelam di langit-langit kabin ya, jaket yang sudah mengembang sejak dalam pesawat juga dipastikan akan mempersempit ruang gerak di antara barisan kursi, menghalangi jalur evakuasi dan berpotensi sobek ya jika terbentur bagian tajam dari puing-puing kursi pesawat. Nah, informasi tadi Tom Pro 2 ya aku akses dari ya CNN Indonesia.

0: kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Oke, Pro 2 sudah pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat. Tata Pro 2 grup K-pop ya BTS dipastikan menghadiri ajang penghargaan American Music Award yang melalui penampilan langsung yang spesial. Pengumuman kehadiran BTS yang disampaikan penggara American Music Award yang melalui pernyataan resmi dirilis pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan. BTS dijadwalkan akan tampil dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut. Nah, pada penggaraan tahun ini, BTS memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional. Kategori tersebut meliputi Artist of the Year, ya, Song the Summer, serta Best Male K-pop Artist, ya. Nah, lagu BTS berjudul Swim, ya, turut bersaing dengan kategori Song of the Summer pada penghargaan tersebut. Nominasi tersebut yang memperlihatkan popularitas global BTS yang terus bertahan melalui karya musik terbaru mereka tahun ini. American Music Awards ya akan disiarkan di Las Vegas pada tanggal 25 Mei. Acara penghargaan tersebut dijadwalkan tayang pada pukul 8 malam waktu timur Amerika Serikat ya melalui siaran langsung. BTS dikenal sebagai salah satu grup paling populer ya dan juga berpengaruh pecah besarnya di industri musik internasional selama beberapa tahun ya. Nah, American Music Awards 2026 diperkirakan menjadi salah satu momen paling dinantikan penggemar musik dunia tahun ini. Jadi kehadiran mereka juga memperkuat ya eksistensi artis Korea Selatan dalam persaingan industri hiburan internasional ya yang semakin berkembang. Nah, tahun Pro 2 ini ada BTS ya yang dipastikan akan tampil tahun Pro 2 di American Music Awards 2026. Nah, informasi tadi aku akses dari rri.co.id.
1: Sisa tenaga setelah seharian terus bekerja.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Agata Pro 2, ya sudah pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat, yang diinformasikan untuk kamu, kaum muslimin dan muslimat, ya maksudnya waktu salat fardu maghrib ya, di wilayah Kota Rarai dan sekitarnya di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan menjelang masuknya waktu salat fardu maghrib, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

Di Pro 2 tempat terbaik, kamu tahu Pro 2 ya, Penuh Jaka sama menjalani salat paru maghrib ya. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya tahu Pro 2 masih pada berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang gak pada pukul 19 waktu Indonesia.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya, gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apalah Bu, yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beli nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu tahu Pro 2. Nah, bagi anak-anak ya, penggemar Marsha and the Bear ya, melihat dunia di serial animasi produksi Rusia ini tentu ya berasa seru, berwarna, dan juga menarik. Nah, bagaimana jika ternyata nih tahun Pro 2 Marsha and the Bear ya hadir di dunia nyata. Sebuah replika rumah sang beruang yang menggemaskan ya telah dibuka di kawasan wisata Danau Nokhur ya, Nokhur Kel, Kalaba, Azerbaijan ya. Nah, destinasi ini menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya keluarga yang berlibur bersama anak-anak mereka. Lokasi rumah Marsha and the Bear ya terletak di area parkir dan rekreasi ya, belepotan nih tahun Pro 2 ya, di Danau Nokhur Kalaba. Nah, tempat wisata ini menawarkan pengalaman yang yang masif ya, yang membawa pengunjung seakan masuk ke dalam dunia kartun asli Marsha and the Bear. Nah, di tempat ini Top Pro 2, anak-anak tidak hanya bisa melihat rumah kayu khas milik si beruang dari luar, tapi juga menjelajahi seluruh bagian dalam rumah dan taman ya sekitarnya yang dirancang sangat detail. Nah, ketika berada di Danau Nokhur ya, anak-anak bisa menyewa pakaian khas berwarna merah muda seperti yang dikenakan karakter Marsha. Area dalam rumah beruang yang dilengkapi dengan perabot ikonis yang sangat mirip dengan yang ada di serial animasi. Selain itu juga tersedia ya taman bermain, zona soft fly, serta berbagai taman tempat kuliner. Nah, untuk menikmati keseruan ini, Tahun Pro 2 pengunjung hanya perlu bayar tiket masuk yang ramah di kantong ya, atau sekitar 5 manat Azerbaijan atau sekitar Rp51.000 khusus anak-anak. Berdasarkan usulan dari situs TripAdvisor, Danau Nokhur sendiri Tahun Pro 2 merupakan destinasi alam yang tenang dengan pemandangan pegunungan yang indah. Jadi kawasan ini juga menawarkan aktivitas seperti naik perahu dan bermain go-kart. Wisatawan disarankan ya untuk berkunjung pada sore hari ya, guna menghindari keramaian dan menikmati suasana yang lebih damai. Bagi turis yang menginap Tahun Pro 2 ya di ibu kota Baku ya, tersedia banyak paket tur satu hari penuh. Nah, tur biasanya ya menggabungkan kunjungan ke rumah Marsha di Danau Nokhur dengan destinasi populer sekitarnya seperti Gunung Tufandang dan air terjun Yedi Gozel ya. Nah, Tahun Pro 2 ya, tentunya anak-anak ya pasti suka nih Tahun Pro 2 dengan serial kartun Marsha and the Bear ya. Sekarang sudah ada di Tahun Pro 2 ya rumahnya ya di Marsha and the Bear, walaupun gak ada di Indonesia ya, di luar negeri Tahun Pro 2 ya. Dan juga ya, Marsha and the Bear ini juga akan dibikinkan film Tahun Pro 2 ya, nanti kita tunggu aja seperti apa ya. Oke, Tahun Pro 2 ada lagu dari Mawar De Jong ya, Sedang Sayang-Sayangnya untuk teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2, di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas setiap hari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lagi.
0: 2 gelas ya, benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua,
0: orang tua
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya, sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5, jadi bikin lagu. Kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu iya, udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar, makanya akhirnya tercetuslah bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek. Tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio. Bener. Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya,
0: wow.
1: Lupa
0: deh. Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya

0: Kalau masalah yang ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Yeah. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
1: Benar. Jadi enggak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
0: Iya sih. Gitu.
1: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
0: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
0: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu.
1: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya lah, pasangannya gitu.
0: Tapi, betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
0: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Iya, bener.
0: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain,
0: jadi
1: terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
0: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
0: nggak cuma
1: cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
0: bisa
1: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus
0: banget Sejauh bener. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ya itu.
1: Itu gitu. Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
0: Gas, betul.
1: Gas, gitu. alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
0: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
1: Wow, oke.
0: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
0: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, take vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
0: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener,
1: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow. Serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow. Gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, gak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil elf.
0: Wow. Serius nyetir elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener, karena aku nggak punya SIM, bawa mobil elf, beda bener kan?
0: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, Sumatera itu.
0: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu, rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Bener-bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next, kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: rumah nyokap. Ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kamel itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil udah, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah. Udah.
0: Boost langsung nge-boost mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung nge-boost.
0: Benar-benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain. Aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin berat soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu. dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: gitu. Sih benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekadaya salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright. Tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP, dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Balik lagi bersama aku, Hartlan Kasma, untuk menemani di rumah dengar kamu. Oke, teman Pro 2. Untuk di malam ini, ya aku, Hartlan Kasma, menemani kamu. Dijaga malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Fasilitas unggulan.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam, sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara,
0: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semaprodua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, untuk bermandi di ruang tinggal kamu, teman Produa ya. Untuk di malam ini sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu, teman Produa. Oke, teman Produa, lagu-lagu bagus sudah aku siapkan untuk kamu menjelang ke pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jaga Malam. Jangan galau malam, tetaplah di Produa, teman terbaik kamu.

0: Mau berdoa teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasmaya, menemani di ruang dengar kamu teman berdoa. Teman berdoa untuk saat ini sore materi kita pada pukul 21.26 menit waktu Indonesia Barat. Oke. Teman berdoa untuk menemani di ruang dengar kamu ya. Seperti biasa kami juga akan berbagi informasi untuk teman berdua di kesempatan pada malam ini menjelang ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua tetaplah di berdua teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Harlan Kasma.
1: Sis, panas banget nih, istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teman berdoa, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arengkas mau untuk saat ini sudah mengantar kita pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdoa untuk menemani dan mendengar kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdoa, teman terbaik.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Pendengar di seluruh persada Nusantara, inilah Radio Republik Indonesia Ranai. Cukup sampai di sini kebersamaan kami untuk menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Harlan Kasma mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelolaan dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan.
1: Tadi ada kepala BGN ke sini.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
2: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
3: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya

0: DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
3: Ini kalau sapi 10 ekor, kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20.
4: Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
1: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 22 Mei 2026 di hari Jumat. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga ada Bung Wisnu dan Bung Irfan ya.

Bung Zahran, dengan Bung Zahran, oke? Dan juga Bung Irfan ya. Nanti kami akan menghadirkan juga berbagai informasi, di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia, Yayasan Pusaka Indonesia. Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia akan bicara soal Pancasila. Mengapa membicarakan Pancasila? Agar membumi, agar tidak sesuatu yang abstrak, ya, tapi bisa dilakukan, tetapi bisa diimplementasikan. Yaitu bagaimana caranya menyuarakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Pro 3 RRI bekerjasama dengan Yayasan Pusaka Indonesia akan menghadirkan perbincangan soal Pancasila. Kali ini topiknya tentang nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Contohnya apa? Nanti Anda bisa ikut berkomentar juga opini Anda ya. Di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI. Dan seperti biasa nanti kami akan kembali saat lagi setelah lagu berikut ini. Mungkin sesuai dengan tema kita soal Pancasila, ada gombloh kebiar-kebiar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar, tiba kita masuk dalam segmen Kopi Pro 3. Kali ini seperti biasa ya di Jumat malam kita akan bersama dengan Yayasan Pusaka Indonesia, edisi spesial ya Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia bicara soal Pancasila. Kenapa harus dibicarakan terus? Agar tidak hanya sebagai teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja, agar tidak hanya menjadi teori saja, tetapi bisa diimplementasikan. Setiap zaman mungkin tantangannya berbeda. Ketika zaman penjajahan dulu, kemudian setelah merdeka, dan kemudian sekarang era digital. Jadi hubungan, kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu manusia dengan manusia hubungannya itu, interaksinya itu sekarang sudah tanpa batas. Dulu kan harus berkirim surat, ya sekarang ini tinggal WhatsApp call, atau ya WhatsApp aja gitu, sudah selesai gitu ya. Interaksi di dunia maya dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini banyak yang berprestasi, tetapi ada juga nih yang dengan gampangnya jempol itu ngetik tanpa harus disaring dulu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan yang membacanya. Kita topiknya ada nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama Pak Setio Hajar Dewantoro. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat dini hari.
0: Salam sehat. Fajar. Salam sehat.
1: Ya, salam sehat kembali. Iya. Pak Fajar, mohon diralat ya, bukan yayasan tapi perkumpulan, Pak.
0: Oh, perkumpulan. Oke.
1: Okay. Pusaka Indonesia.
0: Perkumpulan Pusaka Indonesia. Oke, okay, terima kasih koreksinya, Pak Setio. Nilai ya. Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Ini membumikan lagi Pancasila. Kita akan ngobrolin Pancasila setiap Jumat malam tanpa ya. Bosan, tanpa lelah. Agar tidak hanya sekedar teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja gitu ya. Tapi ternyata harusnya bisa menjadi panduan dalam keseharian kita. Dengan begitu iya. Kita bisa memaknai Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal saja. Mungkin sebagai prolog awal perbincangan kita, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Setio.
1: Iya. Selamat dini hari Bapak dan Ibu semuanya yang masih setia menjadi pendengar dari RRI Pro 3. Bicara tentang Pancasila, ya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati dan mempraktikannya. Kalau kita bicara mulai dari sila pertama, yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah kebiasaan ya. Setiap tarikan dan hembusan nafas di setiap detik kehidupan kita ya, seyogianya kita bersyukur, berterima kasih. Karena hidup ini adalah anugerah yang nyata. Jadi penanda seseorang itu berketuhanan atau tidak sebetulnya adalah sejauh mana dia lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Ya, dan tentu saja yang paling bagus adalah tidak pernah mengeluh tapi konsisten dalam bersyukur. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita mengerti bersama ya. Yang kedua, tentu saja hidup ini harus dijalankan dengan kebenaran. Hanya memang orang kan punya tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Nah, setidaknya orang bisa hidup setia dengan akal sehatnya. Itu salah satu level. Level berikutnya adalah bagaimana orang setia dengan aturan-aturan Tuhan yang dia mengerti. Lewat religi dia, lewat kepercayaan dia gitu ya. Lewat sesuatu yang diyakini sebagai kitab sucinya. Itu level yang berikutnya. Yang ketiga, sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sumber hikmat kebijaksanaan. Jadi kalbu manusia atau hati manusia yang paling dalam kan sebetulnya adalah tahta Tuhan. Tempat selalu ada yang namanya tuntunan, ada yang namanya dorongan gerak untuk berlaku yang benar. Nah, saya menghayati yang ketiga ini ya, Pak Fajar bagaimana selalu setia kepada segala dorongan kebenaran yang muncul dari lubuk hati saya. Itu cara saya bertuhan. Sehingga setiap gerak pikir, perkataan, tindakan ya sungguh-sungguh saya renungkan apakah selaras tidak dengan segala kebenaran yang muncul di relung hati saya.
0: Oke.
1: Okay. Demikian Pak Fajar, itu pengantar saya.
0: Oke, okay. Ya itu baru preambul soal sila pertama. Itu intisari dari sila pertama gitu ya. Belum sila-sila yang lainnya. Tapi dalam ini menarik sebenarnya topiknya nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Jangan-jangan saya sudah terbiasa melakukan Pancasilais atau nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana saya. Contohnya tuh gimana? Kalau dari teman-teman Perkumpulan Pusaka Indonesia tuh gimana, Pak Sutyo?
1: Ya, itu tadi. Kalau dalam konteks ketuhanan, kami mengajak teman-teman ini jangan sibuk mengeluh, jangan sibuk mengutuk, tapi lebih banyak bersyukur, dan kemudian bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan sebuah perbuatan. Ya, makanya kita punya slogan hening dan beraksi.
0: Hening dan beraksi.
1: Beraksi, itu adalah kebiasaan yang kita tanamkan. Pokoknya hidup ini kita pergunakan untuk berterima kasih, bersyukur gitu ya. Karena memang hidup ini sebenarnya anugerah. Tantangannya apapun pada intinya tetap kita banyak anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua sebagai berterima kasih ya kita harus berbuat sesuatu dong. Jangan hanya kita menerima sesuatu dari kehidupan tapi tidak memberikan apa-apa. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya, mulai dari sekedar mengolah sampah dengan benar, ya, ikut dalam pengembangan urban farming, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan agar membuat hidup ini menjadi bermakna. Begitu Mas Fajar.
0: Hening dan beraksi, aksinya itu selain bersih-bersih dan lain sebagainya itu hal sederhana lainnya apa ya yang bisa masyarakat tuh mungkin nggak setiap hari bersih-bersih lingkungan ataupun kerja bakti ya. Biasanya bahkan yang ikut kerja bakti aja pura-pura sibuk, jadi gak ikut kerja bakti sama Pak RT-nya gitu. Padahal itu kan gotong royong itu Indonesia banget contohnya itu.
1: Iya. Pak Setio. Iya. Yang kita bisa lakukan adalah membiasakan yang namanya tepos liro. Tepos liro itu kita hidup menghormati orang lain dengan sepenuh hati. Kita punya rasa kasih sayang kepada orang lain yang kita ejawantahkan di dalam segala bentuk penghormatan yang otentik ya kepada orang lain dengan segala perbedaannya. Kan memang kita nggak bisa membayangkan bahwa semua manusia ini akan sama sukunya, agamanya, rasnya, dan seterusnya. Maka bagaimana di dalam kesadaran akan kemajemukan itu kita betul-betul menghargai setiap orang tanpa diskriminasi. Kan ini bukan barang yang gampang sebetulnya. Karena kita sudah terbiasa dikotak-kotakan.
0: Benar, ini gak gampang. Menghormati perbedaan. Ya, kalau misalkan kita lihat kita masih tetap terjaga sebagai sebuah negara. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, NKRI itu tetap utuh ya. Meskipun dengan berbagai dinamikanya lah. Tapi kalau bicara soal beda, perbedaannya itu bukan agama, bukan suku, bukan bahasa, tapi berbeda pendapat, Pak Setio, itu bisa sampai 2 hari 2 malam, apalagi di sosial media. Padahal pendapat itu kan relatif ya. Kebenaran itu kan tidak mutlak. Mungkin dari sisi si A ya kebenaran itu adalah yang ini, yang B adalah yang ini. Kemudian ada perdebatan sampai akhirnya diskusinya itu justru lebih kepada hate speech ataupun caci maki dan tidak sehat, Pak Setio. Padahal kita punya sila keempat, permusyawaratan, musyawarah.
1: Iya Mas Fajar, kan sebetulnya semua kembali kepada mentalitas, pada kematangan kita ya. Nah, kalau kita berketuhanan, sebetulnya salah satu manifestasinya adalah kita menjadi non-egoistik, tidak mementingkan diri, semakin luruh keakuannya ya. Dan itu pasti dalam perilaku akan sangat tercermin orang yang egoistik seperti apa. Orang egoistik akan memaksakan pendapatnya. Diskusi tidak menjadi sesuatu yang konstruktif karena yang ada adalah ingin menang dan untuk menang harus menyalahkan. Nah ini memang soal bagaimana manusia dibuat dewasa kan? Ya, memang tidak gampang Mas Majid sekali lagi. Tapi ya ini adalah PR atau tugas buat kita bersama. Bagaimana memunculkan orang-orang yang mau ya bahasa filsafatnya itu berdialektika gitu ya, bahasa lebih umum berdialog. Bagaimana kita merembuk segala sesuatu dari perspektif yang bisa berbeda, tetapi nggak ngawur, nggak asal. Ini ya, kalau orang Jawa bilang ojo waton muni ya. Ya bicara harus yang bertanggung jawab sesuai dengan
0: baik.
1: Kita mengerti ya, terima kasih
0: Pak Setio. Kita seperti biasa undang pendengar boleh ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk ada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan pesan Anda, komentar Anda, atau pertanyaan Anda di WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save di handphone Anda. Mudah diingat di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan ya. Ke Pak Setio.
2: Ya, selamat Pak Setio.
1: Ya, selamat malam, Pak Wibi.
2: Ya, begini, Pak, ya. Kalau mengenai Pancasila ini, ada yang berbunyi persatuan Indonesia, ya.
0: Ya.
2: Ya, karena bersatu kita bisa merdeka. Jadi perjuangan bangsa kita ini bukan dilakukan, bukan diperjuangkan oleh yang mayoritas saja. Tapi minoritas pun juga ikut berjuang.
0: Yeah.
2: Makanya saya sangat miris kalau melihat di media sosial kalau orang yang sedang melakukan ibadah dari kelompok minoritas langsung dilarang atau di segala macam di teror. Ini kan sangat ironis sekali.
0: Yeah.
2: Padahal mereka juga ikut berjuang. Kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yeah. Apa betul-betul ada keadilan? Karena kalau terjadi sengketa antara yang kaya yang miskin, si kaya yang menang karena ada uangnya dan si miskin tergusur. Kemanusiaan yang adil dan beradab pada para koruptor itu apa dia punya rasa kemanusiaan
0: mencukupi rakyat. Oke, makasih. Wah, contohnya banyak banget nih. Persatuan Indonesia tidak menghargai perbedaan agama tadi ya, beribadah, lalu juga soal keadilan sosial. Ya, lalu juga soal koruptor, kemanusiaan. Wah, ini ini contoh yang mungkin kalau saya tidak bisa melakukannya dalam kebiasaan sederhana. Itu bukan sederhana lagi kalau udah korupsi, udah saling melarang umat lain beribadah dan lain sebagainya. Tapi ditahan dulu, Pak Setio, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
3: Ya, selamat pagi di ini hari
0: agak apa gini. Ya, silakan ke Pak Setio.
3: Itu dengan Ketua Umum Pusaka ya.
0: Iya, Pusaka Indonesia.
3: Pak Setio Hajar Dewan Toro, salam kenal.
0: Iya.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Silakan, Pak Rino.
3: Oke, jadi terkait dengan Pancasila ini dalam kegiatan sederhana ya.
0: Iya.
3: Mas Panjan dan Ketum Pusaka Indonesia dan membuat surat Indonesia, memang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari kita ini sudah sangat memudar, Mas Kajar. Sangat memudar. Kenapa? Saling menghormati antar sesama tetangga kadang kita belakang itu nggak hilang ya. Kenapa? Salah satunya yang tersederhana ketika misalkan ada hajatan.
0: Ya kan? Nutup jalan, ada hajatan nutup jalan.
3: Separuh jalan, ya kan? Separuh jalan masih mending lah.
0: Seluruhnya akhirnya muter tuh yang lain tuh.
3: Iya. Dan kalau misalkan ada himbauan, misalkan tingkat kelurahan kecamatan, apa bahasanya? Ya ini kan kita juga rakyat. Kita bisa akses ini kan gitu kan, masyarakat nih ya gitu kan.
0: Nah
3: sekarang pemahaman seperti itu Mas Panjar, banyak juga masyarakat kita itu yang kurang paham gitu loh, ya kan. Jangan sampai ketidakpahaman mengganggu orang banyak
0: kan
3: gitu. Yang kedua nih paling sederhana lagi, tempat saya sering nih kadang pagi-pagi ya kan, jam 8 pagi atau jam 9 pagi, ya kan? Nah, ketika lagi sibuk-sibuk, ngidupin lagu tuh keras banget.
0: Polusi suara, polusi suara pagi-pagi.
3: Iya, kan mengganggu ketiban ini juga. Ya, kalau memang betul ya kita
0: toleransi. Betul,
3: ya, kan,
0: betul,
3: kan?
0: Iya.
3: Ah, toleransi juga berkurang kan gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Fajar. Sama Ketum. Kita bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, contoh nih, kita boleh mengkritisi pemerintah siapapun saja, ya kan? Tapi jangan sampai membuat gesekan. Ya kan? Nah, gesekan ini kan juga mengurangi nilai-nilai Pancasila ya.
0: Persatuan Indonesia utamanya. Enggak rukun.
3: Iya, nah itulah Mas Fajar yang hari ini sama-sama kita jaga, kita rawat. Ya, gitu. Karena negara kita ini kan, founding father kita ini, baik ulama, pejuang-pejuang dari Sabang sampai Merauke, mereka memperjuangkan, menyatukan bangsa Indonesia kan gak gampang kan. Jadi hal itu aja nih Mas Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Makasih ya.
0: Agak lain gue tengok nih Pak Rino. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kebiasaan sederhana yang terlihat di mata kita atau dirasakan sehari-hari. Hajatan nutup jalan. Kalau dikomplain, orang udah dapat izin dari Pak RT-nya gitu ya. Tapi akhirnya merugikan pengendara ataupun masyarakat lain, akhirnya harus memutar. Lalu tadi ya banyaklah contohnya juga dari Pak Wibi tadi di Makassar ya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
1: Ya, terima kasih Pak Wibi, Pak Rino. Memang menjadi sangat penting kita bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang sebetulnya tidak Pancasilais dan yaitu mestinya bisa dimengerti, dihayati oleh kita rakyat jelata maupun oleh para pejabat kan ya. Ya seperti tadi soal bagaimana punya sikap tenggang rasa, toleransi kepada mereka yang sedang beribadah dengan cara yang berbeda. Ini memang masih menjadi PR buat kita semua karena masih ada saja kelompok yang sangat intoleran, yang menjadi sangat anti dengan ibadahnya orang lain gitu ya, yang sebetulnya dalam banyak kasus tidak mengganggu, hanya ya pikirannya aja yang terganggu. Ya memang ini butuh pendewasaan ya, karena ya kita bisa memahami psikologi sebagian orang itu kalau melihat orang menyebut Tuhan dengan nama berbeda, dia takut ikut berdosa, padahal kan gak ada hubungannya gak? Ya kan gitu ya. Nah memang ini menghargai bapak-bapak sekalian yang punya kejernihan di dalam bersikap ya, dan tinggal bagaimana nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan tidak koruptif, kemudian
0: ya, ini ke soal keadilan sosial, mencari, ya, mencari keadilan tadi Pak Wibi tuh contohnya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan itu bagi yang
1: tidak gampang ya,
0: tidak punya uang itu sulit kata Pak Wibi. Biasanya itu yang menang tuh yang punya uang gitu kata Pak Wibi.
1: Nah itu makanya penting bagaimana Pancasila itu ya ditadatkannya oleh yang punya jabatan dulu. Karena yang bisa nyusahin rakyat kan yang punya jabatan. Kalau rakyat jelata bisa nyusahinnya kayak tadi nutup jalan gitu ya. Tapi kalau yang punya jabatan bisa nutup penghidupan sekaligus itu.
0: Oke. Baik. Pak Setio ditahan dulu ya. Ada pendengar Bu Dinda dulu deh. Bu Dinda, halo. Bu Dinda, halo.
4: Iya, halo Bung Fajar.
0: Iya. Selamat dini hari. Bu Dinda, sebelum disampaikan komentar atau pertanyaannya, saya ke gatekeeper dulu ya. Ada WhatsApp yang mau dibacakan sama pengarah acara kami, ada Bung Irfan.
4: Siap di sini.
0: Iya, Bung Irfan, halo.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, ada WhatsApp yang mungkin bisa dibacakan.
5: Ada. Yang pertama dari Bu Maya di Surabaya. Kalau menurut saya, hidup sederhana dan tidak berlebihan juga bagian dari nilai Pancasila. Kita diajarkan menghargai sesama dan tidak pamer kekayaan di tengah kondisi orang lain yang belum tentu sama. Sikap sederhana justru bisa memperkuat rasa empati dan kebersamaan di masyarakat.
0: Oke.
5: Selanjutnya Pak Arif di Medan. Saya percaya kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya juga termasuk pengamalan Pancasila. Karena kita menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama. Kadang orang berpikir nilai Pancasila itu berat. Padahal disiplin dan peduli sekitar saja sudah jadi langkah nyata.
0: Wah, keren.
5: Selanjutnya di Bu Nur Hayati di Makassar. Saya senang tema ini karena sangat relevan. Di rumah saya selalu membiasakan anak-anak untuk makan bersama, menghormati orang lebih tua, dan berbagi makanan ke tetangga. Menurut saya itu cara sederhana menanamkan nilai persatuan dan kemanusiaan sejak kecil.
0: Yang ketiga itu daerah mana?
5: Makassar.
0: Oh, Makassar. Wah, keren. Oke, makasih Bung Ir. Ada lagi? Bung Ir, cukup. Oke, baik. Bu Dinda.
6: Iya, halo.
0: Halo. Silakan Bu Dinda.
6: Selamat dini hari, Pak Setio. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat
6: dini hari. Salam santun Bapak Setio. Alhamdulillah jumpa lagi di Kamis dini.
0: Iya. Jumat dini hari. Iya.
6: Iya. memang kehidupan hari-hari masih banyak persoalan demi persoalan ya Pak Elang.
1: itulah kehidupan Bu.
6: Ya, itulah kehidupan ya, dan kasus atau cerita per cerita begitu setiap hari masih aja. Nah kalau sekarang ini sepertinya mengarah pada ini ya, pola pendidikan ya Pak ya.
0: Pendidikan. Pendidikan di sekolah apa di rumah apa di mana?
6: Pendidikan di sekolah ya, pendidikan di rumah gitu ya.
0: Okay.
6: Banyak orang tua yang keduanya harus kerja, sedangkan anak-anaknya ditinggal di rumahnya, di rumah mungkin dengan asisten atau mungkin dengan nenek kakeknya.
0: Nenek kakek, iya. Jadi tidak diawasi, ya.
6: Jadi hal seperti itu tuh yang kadang membuat orang tua mengarahkannya mungkin ke barat, sedangkan nenek kakek itu
0: Indonesia. Ke timur.
6: Akhirnya anak-anak berpikir ini yang betul yang mana ya?
0: kritis. Iya, apalagi terpapar konten-konten di media sosial.
6: Nah, belum lagi kalau ada sesuatu guru yang disalahkan, akhirnya guru yang harus menanggungnya. Belum lagi pola dari para ulama, mohon maaf.
0: Oh iya.
6: Seperti itu akhirnya
0: mencoreng semua kiai gitu ya, atau pondok pesantren. Padahal kan cuma satu kasus aja, beberapa kasus aja.
6: Cuma satu kasus, tapi ternyata jadi orang berpikir, saya masuk ke pesantren, padahal cuma satu yang bermasalah.
0: Ini kita ngomongin yang di Pati itu, Bu Dinda.
6: Iya, betul.
0: Oh, Pati, oke. Oke.
6: Makanya berani mengutarakan karena memang viral kan.
0: Viral, iya, iya.
6: Ya, jadi seperti itu, Pak.
0: Iya, makasih Bu Dinda.
6: Terima kasih,
0: selamat dini hari. Padahal sila pertama itu soal bicara soal ketuhanan, kepercayaan bagi pemuka agama, tokoh agama itu dianggap sebagai panutan, sebagai role model, sebagai contoh gitu ya. Tapi sayang sekali tadi Bu Dinda menyinggung soal kasus yang di pondok pesantren di Pati ya. Ada kekerasan seksual kepada santriwatinya, ada 50-an santriwati ingin mendapatkan pelajaran agama malah mendapatkan trauma dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau bicara soal psikologi itu bisa berlarut-larut ya, tidak bisa sembuh seperti luka lecet akibat jatuh gitu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali. Padahal untuk Pancasila saja kita bicara soal contoh ya, suri tauladan pemuka agama yang mewakili apa yang disebut dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memahami soal keagamaan, tidak memberikan contoh. Pak Caswa di Brebes. Halo.
7: Halo, selamat pagi Bung Pajar.
0: Pagi Pak Caswa, silakan.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan ke Pak Setio.
7: Halo. Dengan Pak siapa ya?
0: Pak Setio.
7: Pak Setio ya. Salam Pancasila ya.
0: Salam Pancasila, Pak Caswa. Silakan, Pak.
7: Iya, Pak. Iya, saya mau bertanya, Pak. Maksudnya katanya tadi itu dalam Pancasila tuh saling menghargai dengan orang-orang tersebut. Tapi yang namanya manusia ya, setiap hari, setiap malamnya, ya itulah ada gangguan yang seperti itu. Ada ujiannya, ada cobaannya. Termasuk saya pun setiap hari yang namanya orang kan beda-beda. Saya kan suka usahanya main musik, pengamen jalanan lah intinya.
0: Okay.
7: Seperti itu, kadang-kadang ada orang ya ada gak sukanya gitulah Bung Bajar.
0: Gak sukanya dengan Pak Caswa itu ya, gimana contohnya?
7: Kadang-kadang seperti ini, apa yang namanya, berisik lagi panas-panas kayak gini, padahal kan saya menghargai. Volumenya dikecilin. Terus kadang-kadang ada yang mau ngasih uang pun 2000 rupiah pun gak ikhlas. Akhirnya dilempar lagi ke dia.
0: Dilempar.
7: Saya sering kejadian seperti itu. Itu bagaimana harus bisa diperbaiki,
0: gimana harus bisa bersyukur. Tadi Pak Setio mengatakan demikian ya.
7: Iya, kita harus bersyukur. Iya, padahal saya sangat bersyukur. Zaman dulu kan pengen ibaratkan pengen berkomunikasi dengan lewat keluarga pun lewatnya surat, pos. Zaman sekarang kan
0: WhatsApp.
7: Lewat HP jadul aja, bahkan lewat WA kan bisa.
0: Bisa.
7: Tinggal apal nomornya, ketik. Apalagi semacam saya orang tuna ya. Jadi pekerjaannya seperti itu. Jadi intinya ya, saya pun menghargai orang yang agamanya beda harus gimana. Orang yang agamanya sama ya harus gimana. Termasuk pun lagi ibaratkan pas jam ibadah pun saya berhenti intinya. Tapi kok di Indonesia ini intinya so kadang-kadang ada orang yang seperti itu.
0: Bahkan
7: yang kedua mungkin Indonesia ini harus bersih dengan korupsi juga. Itu yang pertanyaan aja.
0: Baik, makasih.
7: Dengan Bung Fajar, terima
0: kasih. Iya, sama-sama Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kan Pak Setio mengatakan ya, kita harus bersyukur. Lalu hening dan beraksi. Tapi kondisi setiap orang itu mungkin berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Pak Caswa. Itu mungkin tidak terjadi sehari-hari. Tapi untuk rasa bersyukur, dengan berbagai problematika kehidupan itu ya gimana gitu, apalagi untuk menjalankan Pancasila. Mungkin itu hanya satu Pak Caswa, mungkin ada beberapa Pak Caswa lainnya dengan berbagai problematika kehidupan untuk beli makan sehari-hari sulit ya, dan banyaklah halnya. Silakan nih Pak Setio.
8: Baik, Pak Fajar ya, memang bagaimana bisa memberikan penilaian ya, apakah sebuah tindakan itu Pancasilais atau tidak gitu ya, itu bisa mencakup kasus-kasus yang unik seperti yang dialami Pak Caswa ini ya. Nah ini makanya kita coba diskusi bagaimana melihat sebuah kasus dari berbagai sudut pandang ya. Kalau dari sisi Pak Caswa sebagai pengamen, tentu saja harapannya, kebutuhannya adalah mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengamen dan mendapatkan uang kan. Ya itu sudah lumrah ya, dan memang kenapa sektor informal ini menjadi sangat besar ya, yang menggelutinya karena yang sektor formal sangat terbatas. Lagi-lagi memang tidak mudah untuk menjadi pemerintah, mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya mau kasih contoh saja sebagai pembanding ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Cina, kemudian di berbagai negara Eropa, itu yang namanya pengamen itu sangat dihormati, karena pengamen itu pasti penyanyi yang sangat ahli, bukan sembarang nyanyi. Dan mereka biasanya mangkal di satu titik gitu ya, jadi tidak mendatangi orang-orang yang sedang makan, tapi mereka mangkal di satu titik dengan lantunan musik yang indah, nanti orang berkumpul karena memang suka mendengarkan alunan musik itu. Nah sekarang kalau kayak Pak Caswa ya, coba melihat sudut pandang yang berbeda, Bapak yang menjadi orang yang sedang menikmati makanan gitu ya. Misalnya lagi makan pecel lele gitu ya, didatengin oleh satu pengamen, oke kita kasih. Habis itu datang lagi pengamen lagi, makannya kapan? Itu fakta memang gampang. Tapi kita juga harus mengerti bahwa itu yang bolak-balik datang itu juga lagi cari makan.
0: Benar.
8: Kalau nggak begitu kita nggak makan. Jadi mana yang harus didahulukan? Kan memang ini bukan perkara yang sederhana ya. Memang pada akhirnya kembali pada tinggal rasa masing-masing pihak. Tapi saya sih sebagai bukan pengamen, tentu berharap pengamen Indonesia bisa seperti di Cina atau seperti di negara-negara Eropa ya. Memang udah duduk di satu titik gitu ya, nyanyi sebagus-bagusnya di situ. Gitu. Jadi kita memang betul-betul memberi uang karena terpesona dengan suaranya, bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa nggak enak gitu.
0: Iya.
8: Sehingga nanti si pengamen juga puas bahwa dia bekerja, bukan sekedar minta-minta. Ya, ini perlu dipertimbangkan semua pihak ya.
0: Oke, baik. Tadi ada Bu, ada Pak Rino mengatakan soal di media sosial perlu dicermati juga nih, karena interaksi manusia sekarang ini kan di media sosial, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Boleh mengkritisi, boleh berbeda pendapat, tapi sangat rapuh sekali, terutama kalau jelang-jelang pemilu nih, Pak Setio.
8: Ya, jelang pemilu atau di situasi seperti saat ini, di mana semua orang ya punya emosi yang labil ya, karena sebagian orang ada yang sangat marah kan.
0: Gitu ya.
8: Jadi banyak orang melampiaskan segala amarahnya di medsos gitu ya. Ya memang ini bukan perkara yang sederhana, karena melibatkan banyak pihak gitu ya. Tentu saja kita bisa memberikan himbauan normatif, bahwa ya kalau mengkritik nggak sopan gitu ya.
0: Sementara tapi kalau untuk
8: mengkritik punya argumentasi lah, bagaimana kita mau sopan, pemerintah nggak sopan misalnya. Jadi harus dua sopan yang mana? Kita berpacar berarti.
0: Masih banyak tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab. Mungkin ada juga kesempatan untuk saya ingatkan lagi di sesi yang kedua. Bagi yang mau bergabung silakan. Ditahan dulu ya. Kita jelang warta berita dulu ya, Pak. Kita jeda dulu. Terima kasih. Dan mendengar kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp per 3 hari di sesi yang kedua nanti.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional.
1: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
2: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
1: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
1: Ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau nanti
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut

0: pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
1: Tanya untuk penjualan.
0: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
2: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
4: Ya. Optimis akan bisa.
3: Optimis. Secepatnya.
2: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya...

lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita lanjutkan kebersamaan Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Halo Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Kita masih bicara soal nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Tadi dalam WhatsApp juga disampaikan Pak Setio, membagikan makan kepada tetangga. Dulu sih iya, zaman saya kecil itu kalau ibu masak itu agak berlebih, saling kirim-kiriman sama tetangga, minimal satu atau dua tetangga kanan kiri aja, nggak semuanya ya. Tapi sekarang nih boro-boro seperti itu ya, untuk ronda aja misalkan di kawasan daerah rumah saya itu udah nggak ada lagi nih, pos ronda itu sepi aja, tinggal bayar keamanan udah nggak ikut ronda. Pak Setio, dulu itu ronda itu sebagai bentuk gotong royong juga, kerja bakti dan lain sebagainya. Sekarang kalau di kawasan daerah rumah saya juga ada petugas PPSU, jadi kerja bakti kayaknya udah nggak, jarang banget ada nih Pak Setio. Padahal itu adalah kebiasaan sederhana Indonesia banget gitu ya. Tapi mungkin ada tanggapannya Pak Setio.
1: Ya memang kan zaman ini selalu berubah Pak Fajar. Ya, jadi cara berkehidupan tiap orang juga selalu dinamis ya. Nah makanya memang soal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila juga perlu kita taraskanlah dengan bagaimana perkembangan zaman dan corak kehidupan yang menjadi lumrah pada saat ini. Tentu agak susah Pak Fajar kalau kita berharap seperti kayak dulu ya.
0: Oh iya.
1: Susah ya. Ya susah lah ya. Jadi, lebih baik kita menemukan pola-pola lain yang lebih realistis buat banyak orang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sebetulnya menyumbang makanan, kemudian berbagi apa yang kita punya, ya itu masih lebih realistis gitu ya. Yang penting adalah kita sebagai warga negara ini punya kepedulian, punya pengertian juga bahwa sekeliling kita pasti ada yang susah. Nah, ya memang pada akhirnya ini soal sifat humanis kita ini sudah tumbuh atau belum. Dan lagi-lagi memang ini soal pendidikan Pak Fajar dalam arti yang luas ya, pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, bagaimana nilai tanamkan di dalam masyarakat kita, ini sangat menentukan apakah kita punya empati sosial apa tidak.
0: Ya. Nah,
1: ya, tadi, memang ini yang menjadi PR kita bersama.
0: Tadi ada Bu Dinda di Bogor soal pendidikan juga nih.
1: Ya.
0: Pendidikan ini ya apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk ya, ayah ibu kerja juga tuh. Jarang ditinggal dan menyerahkan sepenuhnya untuk pendidikan itu di sekolah aja lah, jadi guru dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak ya, untuk nanya PR jarang, untuk bersendau gurau jarang, untuk makan di satu meja makan juga mungkin waktunya sulit ya gitu. Dan ini akhirnya menanamkan nilai menghormat, simple aja, menghormati orang yang lebih tua. Sekarang ini itu nampaknya agak gimana ya? Kita sudah akhirnya berdamai dengan kondisi sekarang yang generasi alfa ini lebih ceplos-ceplos ya, bahasa Indonesia apa tuh? Suka yang ngomong apa adanya gitu. Tanpa ada rasa apa ya, menghormati. Mungkin dulu anggapan hormat anak zaman sekarang dengan dulu juga mungkin berbeda gitu Pak Setio. Padahal itu sederhana juga tuh.
1: Ya memang ini perlu kita renungkan dengan lebih adil juga Pak Fajar ya. Kita nggak bisa menyalahkan begitu saja anak generasi sekarang, karena anak generasi sekarang produk dari angkatan kita. Kita yang punya anak-anak itu kan yang usianya disebut sebagai gen alpha, gen Z, gitu kan? Nah, kita sudah melakukan apa? Repotnya adalah anak-anak muda juga kehilangan teladan, kan? Pertanyaan sekarang gitu ya, yang merusak hutan itu usia berapa?
0: Waduh.
1: Yang menetapkan itu usia berapa, dengan cara apa? Jadi mereka dididiknya sopan santun apa tidak, kan? Jadi lucu nanti Mas Fajar cara menjawabnya gitu ya.
0: Namanya
1: udah dididik dengan benar, zaman dulu aja udah tua jadi beda kok.
0: Di sekolah diajarin.
1: Kalau orang bilang kan kita ini kayak ada di zaman edan kan ya. Ya memang makanya kenapa kita mengadakan acara ini supaya tumbuh kembali kesadaran ya. Entah tua, entah muda gitu ya. Itu kembali kepada nilai-nilai yang luhur. Dan memang kita gak bisa mengharapkan pihak-pihak lain untuk kemudian kembali kepada Pancasila sebelum kita melakukannya. Saya selalu ya mengajak pada kesadaran itu Pak Fajar, karena memang masalah kita ini sangat kompleks lah. Sangat ya multidimensi, dan kadang-kadang kalau kita pakai nalar doang itu gak tahu dari mana kita mesti mulai memperbaikinya kan.
0: Iya, jadi mungkin kontradiksi dengan apa yang diajarkan anak-anak misalkan di sekolah ya, untuk fungsi hutan adalah menahan air ketika hujan agar tidak longsor ataupun banjir gitu ya. Untuk mementingkan reboisasi, tapi mungkin untuk masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang tinggal kebetulan tinggal di sekitar hutan gitu ya, yang kebetulan hutannya sudah beralih fungsi misalkan jadi apapun itulah ya. Jadi kontradiksi contoh yang real life di kehidupan nyata dengan apa yang ia dapat.
1: Ya memang itu tantangannya Pak. Itu yang membuat orang juga jadi bingung sebetulnya kebenaran itu apa. Karena kebenaran dicapkan oleh banyak orang yang dianggap otoritatif, nyata tidak dijalankan. Atau yang diajarkan sebagai hal yang dianggap baik, praktiknya beda. Jadi hal-hal seperti ini yang memang membuat orang kehilangan tegangan Pak Fajar. Siapa yang mau diikuti kalau kayak begini kan?
0: Tadi ada pesan WhatsApp juga yang mengatakan contoh sederhana dalam kebiasaan sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi kita tahu ada istilah bandwagon effect, ketika ada sesuatu yang sudah didahului oleh orang lain kita akan mengikutinya tanpa disadari. Lampu merah ada orang yang nerobos, ya udahlah kita ikutan juga deh nerobos gitu. Depan aja nggak ditangkap gitu. Lalu ada tempat jangan buang sampah di sini, tapi udah ada sampah tuh di situ tuh 2-3 sampah, ya udahlah ikutan aja lah, akhirnya menggunung gitu.
1: Iya.
0: Ya itu gimana tuh?
1: Makanya Mas Fajar kan berarti isunya adalah soal keteladanan kan, harus ada orang-orang yang memulai berbuat kebajikan. Karena ya sebagaimana kejelekan, kebajikan juga akan menjadi seperti virus, dia bisa menular kan. Makanya dengan kita melakukan acara ini upaya supaya banyak orang terinspirasi oleh kebajikan yang kita bicarakan. Nah, tentu kita tidak hanya bicara di sini kan, karena sebetulnya dalam praktik kehidupan sehari-hari kita berkegiatan, kita punya banyak agenda yang itu membuktikan bahwa kita tidak hanya bicara, tapi kita melakukan. Ya, soal sampah gitu ya. Sekarang bukan cuma sekedar membuang sampah di tempatnya, tapi juga harus membuang sampah sesuai dengan kotak-kotaknya sudah kepilah, mana yang plastik, mana yang makanan organik yang jadi sampah.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu udah berkembang tuh ininya, pepatahnya.
0: Betul. Iya juga ya. Yang jadi
1: sampah sesuai dengan kategorinya.
0: Benar. Tapi kita masih kayaknya masih belum naik kelas nih, masih harus buang sampah pada tempatnya dulu deh minimal. Belum sampai memilah-milah kayaknya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada pendengar dulu, saya coba sapa Pak Abdul Qadir Jakarta Utara. Pak Abdul Qadir, silakan Pak.
2: Selamat Pak dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
2: Salam sehat selalu.
0: Salam salat juga.
2: Ya jadi begini, kalau menurut saya, jadi apa Pancasila pun memang dasar kan. Dasar kita seharian, cuman betul apa dari pendengar yang sebelumnya kita masih banyak tidak ini Bung Fajar, jadi tidak menempatkan sesuai dengan aturan ataupun kelakuan sehari-hari kan. Contohnya ya kita lalu lintas nih di lampu merah, ya kan, itu kan jelas-jelas tuh lampu merah, berarti yang di depan kita itu nggak boleh jalan kan?
0: Iya.
2: Nah, kalau kita berdasarkan Pancasila, tapi ini justru dia jalan. Kalau dia jalan akan ya mengakibatkan kecelakaan.
0: Iya, yang belakang lakson biasanya tuh Pak apa Abdul, yang belakang lakson, padahal kita ya mau berhenti nih, tapi yang belakang tin tin tin gitu.
2: Iya, tapi dia tetap aja nyelonong gitu loh.
0: Iya, iya.
2: Misalnya di apa simpang 4 nih.
0: Iya.
2: Sebelah kiri sebelah kanan kosong, dia nyelonong.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya kan? Sementara orang yang dari arah kanan mau lurus.
0: Iya.
2: Itu justru gimana ya?
0: Iya, akhirnya itu berbahaya lah bagi pengendara lain ya.
2: Saya pernah loh bom pajak.
0: Iya.
2: Anggota marinir. Saya bilang, Pak, maaf, Bapak seorang anggota.
0: Iya.
2: Ya kan? Ini kenapa lampu merah kok Bapak lalui? Jadi bilang, begini-gini, Pak, jangan sok dengan pangkat jabatan.
0: Iya. Ya,
2: saya bilang, itu jabatan pangkat itu begini, gak berharga, Pak.
0: Oke, okay, baik.
2: Mati juga nggak dibawa.
0: Baik.
2: Jadi menurut saya begini, Bung Pajar. Apa namanya? Kita sekarang harus kembalilah kepada Pancasila. Mana yang harus mengadopsi dilakukan itu yang harus kita ikuti, ya kan?
0: Okay.
2: Sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dan ini sekaligus nih, saya masih di Jalan Cipar Capung. Ini buat pendengar semuanya, harus lalu lintas baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 lancar dan tertib.
0: Okay.
2: Cuma ini masih diguyur hujan nih, Bung Pajar.
0: Oh, masih hujan di Jakarta Utara?
2: Iya. Iya, ini tepatnya di Sukapura.
0: Oke, oke, oke. Baik, baik, baik.
2: Ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat dini hari ya. Wah. Jakarta Utara. Pro 3 hari itu di Jakarta Pusat, tapi Bung Wisnu hujan nggak ya di luar ya? Kayaknya nggak hujan deh, masih belum ya. Mudah-mudahan sih nggak merata ya. Soalnya kasihan juga nih untuk para driver ojek online yang masih tetap begadang cari uang gitu ya. Pak Nanang di Mataram, halo Pak Nanang di Mataram.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar. Sehat selalu, Bung Fajar.
0: Amin, amin, amin. Ya, silakan. Jadi ke Pak Setio. Ya.
3: Pancasila ini konsepnya dibuat oleh Bung Karno ini sudah sangat relevan sekali untuk sampai akhir zaman.
0: Yeah.
3: Dari sisi adat, norma, agama, politik, hukum, dan yeah, semuanya sampai ilmu pengetahuan sudah sangat relevan sampai akhir zaman untuk kita di Indonesia, bahkan untuk kita pakai untuk di luar negeri sangat relevan sekali. Contoh sederhananya begini, Bung Fajar.
0: Yeah.
3: Kita dalam lima sila itu ada salah satu butirnya, tentu ketua pusaka lebih tahu butir-butir Pancasila daripada saya. Namanya butir-butir Pancasila itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Contohnya ada perdebatan atau perselisihan dalam apa namanya hak royalti seorang seniman.
0: Oh iya, iya.
3: Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain itu. Iya, jadinya kalau memang dia pencipta, dia penyanyinya, ya hak royaltinya tuh harus dibayarkan, ya nggak boleh lagi diperdebatkan segala macam. Ya hak sudah diatur dalam Pancasila, kita harus menghargai hasil karya orang lain.
0: Yeah.
3: Begitu jadinya nggak perlu terlalu diperkeruh masalah hak royalti ini yang menghargai hasil karya orang lain ini.
0: Okay.
3: Jadinya harus kita sifat saling menghargai, nggak boleh kita saling sabotase gitu, nggak boleh. Ya, atau kita tidak menghargai orang dengan yo itu saya gini-gini, nggak boleh. Kalau memang dia penciptanya, dia penyanyinya, hak royaltinya dia.
0: Iya.
3: Ya,
0: baik.
3: Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
3: Selamat ya, buat ketua pusaka.
0: Uh-uh.
3: Ya, salam hormat saya dari Nanang Saputra di Kota Mataram.
0: Uh-uh.
3: Dan buat Bung Fajar selalu.
0: Ya. Ah, ya, sama-sama. Sehat selalu, Pak Nanang. Terima kasih. Ya, silakan Pak Setio ditanggapi ini, Pak.
1: Iya. Ini memang soal menerapkan Pancasila sampai ke level yang praktis ya. Itu dimungkinkan untuk ada beberapa perbedaan cara pandang ya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Nanang soal royalti bagi para seniman ya. Memang di satu sisi jelas kita punya aturan hukum yang menegaskan bahwa para pencipta lagu, para ranger, para pencipta syair itu punya hak ya atau siapa yang diciptakan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana pada praktiknya ini memang diperlakukan dengan penuh keadilan dan ya proporsional ya. Misalnya begini Pak, kan kita punya banyak lagu-lagu perjuangan. Ya kan, karya Ismail Marzuki, karya W.R. Supratman gitu ya. Nah, ketika beliau belum menciptakan lagu, mereka kepikir nggak untuk dapat royalti? Setahu saya, mereka itu betul-betul hanya memikirkan lagunya ini bisa membangkitkan semangat kebangsaan ya. Membangkitkan jiwa patriotik, nggak mikirin dapat duit gitu ya. Nah, saya juga, itu juga suka membuat syair ya. Ada beberapa lagu yang kita kemudian, apa namanya, ciptakan ya. Judulnya macam-macam, mulai dari Tanah Suci, macam-macam lah begitu ya. Nah, itu nggak kepikiran kita dari semua yang kita karyakan itu dapat duit. Tapi yang lebih menjadi perhatian bagaimana lagu ini bisa menyebar, menginspirasi orang supaya orang menjadi mencintai tanah air dan seterusnya. Nah, memang ini keseimbangan antara semangat berbakti, mengabdi dengan soal mendapatkan hak gitu ya. Nah, kalau memang lagu-lagu kita ini tujuannya adalah memang untuk tujuan patriotik, ya nggak usah dikomersilkan dong. Ya, kecuali memang lagu-lagu yang memang itu diciptakan oleh orang yang membuatnya demi mendapatkan nafkah, dan kemudian dalam konteks yang komersial, profesional, ya dia berhaklah mendapatkan royaltinya. Nah, ini cuma sedikit apa namanya ulasan untuk memahami bahwa memang tidak sederhana untuk menerapkan nilai Pancasila ini, karena POV orang bisa sangat berbeda, Pak.
0: Iya benar. Sekali lagi bahwa pada Jumat malam itu kita akan bicara tentang Pancasila, tidak akan jenuh kita bicara soal Pancasila supaya mendekatkan lagi nih, mengingatkan lagi lah. Mungkin yang sudah melakukan dalam keseharian, dalam kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ternyata itu adalah sebuah nilai, beberapa nilai-nilai Pancasila yang dilakukan tanpa harus mengingat saya harus Pancasila, saya harus gini, enggak. Tapi tanpa disadari bahwa sudah terbiasa. Ya, tenggang rasa, tolong menolong, toleransi, mempersilahkan untuk rekan kerja menjalankan ibadahnya, menunggu dulu. Ya, semua itulah dan lain sebagainya. Tapi tentu saja tantangannya ini kan karena semakin banyak populasi manusia, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat, semakin banyak karakteristik manusianya kan gitu ya Pak Setio ya. Itulah keindahnya Indonesia, semakin beragam. Agar dalam keberagaman ini kita tetap satu pemikiran bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa disadari itu sudah menjadi nilai-nilai Pancasila. Itu kalau sudah semuanya berbarengan melakukan itu, pasti damai, pasti sejuk ya Indonesia Pak Setio ya. Nah, kalau sekarang ini tantangannya apa sih Pak Setio, kalau dari kacamata teman-teman di Pusaka Indonesia untuk bisa menuju itu?
1: Kalau kita dari perspektif psikologis ya Pak, bagaimana satu value atau satu nilai bisa menjadi perilaku yang itu betul-betul berjalan secara spontan ya. Itu butuh proses yang panjang, karena value itu harus dimengerti dulu, harus menjadi bagian dari pola pikir, dihayati gitu ya, menjadi sebuah build system di dalam diri kita, yang itu nanti masuk ke apa yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Secara otomatis itu menjadi landasan dari cara kita berperilaku ya. Nah, kalau misalnya kayak tadi, kita punya value itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi orang yang mestinya humanis, menghargai. Nah, kalau itu sudah betul-betul diresapi gitu ya, otomatis dalam setiap langkah kita, kita tidak bisa keluar dari koridor value itu. Nah, memang di sini butuh yang namanya pembiasaan perilaku. Pada awalnya tidak mungkin segala nilai ini bisa terlaksanakan secara spontan, karena harus dibiasakan dulu. Nah, kalau sudah biasa, baru nanti dia akan menjadi satu karakter. Nah, kalau ini sudah menjadi karakter, baru dia akan spontan. Nggak akan lagi dipikir-pikir ini Pancasila ya tidak, dia udah otomatis begitu saja. Jadi memang kenapa kita butuh bicara ini gitu ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini mulai dimengerti dulu lah, terapannya bagaimana, orang kemudian memasukkan itu ke dalam konteks perenungannya, dan itu nanti orang akan menghayati mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang selaras dengan nilai itu. Ketika itu semakin dibiasain, lama-lama menjadi karakter. Kan memang mestinya sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap itu ya. Itu. Nah, problem kita adalah selama ini nilai-nilai Pancasila ini cuma ditransmisikan sebagai sebuah informasi.
0: Iya, sebagai pelajaran di sekolah gitu ya.
1: Memori kita gitu ya, mengisi memori kita, nanti diujikan juga secara kognitif. Nah, jarak antara isi kepala dengan nanti perilaku itu jauh banget. Di konsepnya kita nggak ada yang jelek lah kalau soal Pancasila ini. Kita kalau disuruh jawab pertanyaan teoritis pasti bisa jawab lah. Tapi kan nanti ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi orang yang punya kekuasaan besar, prakteknya bisa beda dengan apa yang ada di kepalanya.
0: Iya, kayak misalkan gini, di tengah kehidupan metropolitan seperti Jakarta katakanlah, tingkat kriminalitas tinggi. Akhirnya apa? Iya. Ada rasa curiga, ketidakpercayaan terhadap stranger atau orang asing. Iya, dari kecil tuh saya tuh di belajar tuh, kalau ada orang tua kesulitan menyeberang, tolong dibantu.
1: Iya
0: kan, gitu kan, sederhana banget tuh. Tapi kalau sekarang dipraktekkan, wah curiga, mau ngapain, mau nyopet ya. Jadi kita coba untuk berbaik hati kepada orang asing yang tidak kita kenal gitu ya, orang yang lebih tua dari kita. Tapi ada rasa kecurigaan, khawatir nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya tidak berjalan tuh nilai Pancasilanya tuh. Sebelum ditanggapi Pak Sadikin di Lombok. Halo Pak Sadikin. Halo. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam, silakan Pak Sadikin.
4: Ini aku namanya, saya bicara soal Pancasila ya.
0: Iya, Pancasila.
4: Pancasila itu dipakai di negara, nggak bisa dipakai di agama.
0: Iya. Oke, ya. Tentu saja kalau itu mah tidak bisa dipakai di agama. Iya, tapi kan Pancasila itu merangkum semua yang ada di Indonesia. Intisari di kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, kepercayaan dalam sila pertama. Untuk interaksi antara manusia dengan manusia, sila kedua gitu ya. Persatuan ya, kerukunan dan lain sebagainya itu ada semuanya. Nah, silakan. Oh ya, saya sebelum ditanggapi, saya ke Bung Irfan dulu di Gatekeeper. Halo Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Silakan. Ya,
5: Bu Rina dari Bogor.
0: Bu Rina di Bogor.
5: Menurut saya nilai Pancasila itu sebenarnya dekat sekali dengan kebiasaan sederhana sehari-hari. Contohnya, saling menyapa tetangga, membantu orang tua di rumah, ikut antri dengan tertib.
0: Iya.
5: Hal kecil begitu menunjukkan rasa hormat dan keadilan sosial. Kadang kita sibuk bicara nasional dan besar, padahal menjaga sikap sederhana juga bagian dari mengamalkan Pancasila.
0: Oke.
5: Selanjutnya dari Pak Fikri di Semarang. Menurut saya, toleransi antar umat beragama yang terlihat dalam kehidupan sehari adalah contoh paling nyata nilai Pancasila. Misalnya, saling menjaga saat ada perayaan keagamaan atau
0: menghormati
5: teman
0: betul.
5: Yang sedang ibadah.
0: Oke.
5: Selanjutnya, Bu Siti di Aceh. Bagi saya, nilai Pancasila paling terasa ketika masyarakat saling membantu tanpa melihat suku atau agama.
0: Oh, itu benar.
5: Saat ada musibah misalnya, semua bergerak bersama, menunjukkan bahwa semangat persatuan sebenarnya masih kuat dalam kebiasaan sederhana masyarakat Indonesia.
0: Oke. Cukup. Baik, terima kasih Bung Irfan ya. Ya terlihat ketika kemarin bencana di Sumatera lah ya, gotong royong bantu membantu itu terlihat banget. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan melihat Indonesia gotong royong dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan ya, seperti bencana. Kita inginnya itu sebenarnya sehari-hari gitu. Tapi apa mau dikata tadi? Oke, mungkin ada Pak Pandu dulu ya. Saya terima dulu. Pak Pandu? Oh belum. Oke, baik. Ditanggapi dulu deh. Silakan nih Pak. Ya.
1: Baik, Pak Fajar. Kan pada kenyataannya kalau kita melihat perilaku dari masyarakat kita gitu ya, itu ada yang memprihatinkan, ada yang membanggakan. Kita tidak bisa menutup mata dari hal-hal yang membanggakan bahwa banyak nilai-nilai Pancasila yang masih dihayati oleh masyarakat kita, terutama oleh rakyat kebanyakan ya. Nah, ini yang harus kemudian juga kita sering-sering sorot supaya banyak orang tahu dan terinspirasi. Memang ini soal pendekatan komunikasi kan Pak Fajar. Kita ini mau menekankan masalah atau menekankan
0: prestasi, solusi.
1: Ya. Yang sifatnya inspiratif kan. Nah, ini tergantung kita mau ada di mana. Tetapi kalau hemat saya memang kita juga harus lebih banyak menunjukkan di berbagai bidang gitu ya, di berbagai tempat juga orang-orang yang masih punya kebajikan, masih punya inspirasi. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar ya, kenapa kok di perkotaan gitu ya, ada orang yang curigaan, saja karena dia punya trauma. Baik dirinya yang pernah mengalami masalah ketika berbuat baik sama orang malah di
0: curigai,
1: jadikan korban kriminalitas, atau dia melihat kepada orang lain yang dekat dengan dianya, atau karena membaca,
0: membaca informasi berita,
1: nanti sama keluarganya, hati-hati nanti kalau ada orang yang sok baik, gimana bisa begitu juga. Nah, memang ini bukan perkara gampang, Pak. Jadi di masyarakat modern itu sifat saling curiga ini semakin tumbuh karena bukan tanpa alasan, karena banyak orang yang mencoba berbuat baik malah menjadi korban kejahatan.
0: Oh iya, ya, benar. Dan itu benar,
1: ini
0: nggak
1: bisa disamakan dengan kita yang masih hidup di kampung ya, di mana orang yang lebih polos-polos, berbulu-bulu gitu ya. Ya inilah memang kita ini harus mengakui sebagian di masyarakat kita loh ya, tidak semua ya.
0: Itu tidak semua.
1: Sedang memang penuh dengan trauma. Nah, ini yang harus kita sembuhkan bersama.
0: Ah, itu dia.
1: Dan ini memang membutuhkan ada satu trust ya, dari satu pihak pada pihak yang lainnya. Dan supaya trust ini bisa terbangun memang harus dari atas ke bawah, Pak. Nggak bisa dibalik.
0: Dari atas ke bawah ya?
1: Harus. Kalau tidak...
0: Tapi kalau misalkan bottom... Kalau dari bottom up itu seberapa efektif sebenarnya dari bawah ke atas? Kayaknya nggak efektif ya, banget ya? Sulit ya?
1: Ya, sekarang kita coba ya. Di instansi atau dimanapun juga gitu ya. Yang ngomong itu tukang sapu sama yang ngomong direktur itu akhirnya di
0: mana,
1: Pak?
0: Oke, baik.
1: Yang ngomong kita ini akhirnya di atas sama yang ngomong presiden. Bukan yang ngomong, tapi menunjukkan yang mana, Pak.
0: Iya. Baik, kita tahan dulu. Ada Pak Pandu. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
6: Halo, Pak
0: Fajar. Iya, silakan Pak Pandu.
6: Iya, tentang Pancasila ya. Tapi kalau dilihat dari diamati itu, kalau yang hafal ya, hafal Pancasila itu banyak ya. Memang ada juga sih yang nggak tahu dan yang nggak hafal.
0: Iya.
6: Cuma terapannya yang kurang, nggak ada kan. Kita di situ apanya mungkin minusnya, hafal tapi nggak dijalankan. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa ya, orang-orang yang pantas kita teladani, ada role modelnya, bisa nggak gitu Mas? Seperti umpamanya, oh Bapak ini orangnya pantas kita tiru, jabat utamanya kan, seperti itu.
0: Iya.
6: Nah, Bapak ini, Bapak Habibi, katakanlah begitu kan, sebut nama, boleh kita diberitahu ke masyarakat, orang-orang yang Pancasila itu seperti ini. Nah, sebenarnya kalau satu aja, ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup semua itu sebenarnya, kalau diterapkan Tuhan yang Maha Esa itu.
0: Iya
6: kan? Ada kasih sayang ya, yang adil dan beradab, ada persatuan gitu ya, seperti itu. Satu aja lah, ketuhanan. Ya, apa namanya, satu itu udah bisa mencerminkan yang lainnya itu kalau dia hayati dan dilaksanakan.
0: Oke, baik.
6: Nah, seperti itu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Pandu. Ada nggak role model yang dicontoh ini?
1: Menarik, Pak Fajar ya. Yeah. Saya mau cerita bahwa kemarin kita kan baru bikin acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menjadi salah satu pembicara. Ada pembicara lain itu Ibu Gemala Hatta. Putrinya Bung Hatta. Memang beliau menjelaskan bagaimana ketahanan dari ayah beliau, wakil presiden kita yang pertama. Dan sebelum beliau cerita juga, saya sudah banyak mempelajari ya kisah hidup Bung Hatta. Bung Hatta ini betul-betul bisa menjadi teladan buat siapapun di Indonesia ini. Karena beliau pejabat yang sangat lurus gitu ya. Gak ada namanya motif-motif yang busuk ya. Untuk korupsi, memperkaya diri gitu ya. Kisah yang sangat fenomenal itu kan bagaimana beliau itu menyimpan satu lipatan iklan sepatu Belly. Ya, yang beliau sangat pengen beli. Nah, tetapi beliau nggak bisa beli sampai akhir hayatnya karena uangnya nggak pernah cukup.
0: Nggak pernah cukup.
1: Jadi dia nabung, tiap mau ngumpul, dia harus bantu orang dengan uang itu gitu ya. Jadi sampai akhir hayat, seorang wakil presiden nggak mampu beli sepatu Belly gitu ya. Padahal kalau dia mau menyalahgunakan kekuasaannya, mau beli
0: sepatu. Oh, gampang sepatu banget, jangan kan sepatu ya.
1: Ini, beliau ini sosok yang luar biasa ya, sosok yang betul-betul menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat dengan dahsyat lah ya. Nah, ini yang harus kemudian banyak ditonjolkan. Nah, kalau saya mempelajari kisah-kisah para pendiri bangsa ya, yang kayak Bung Hatta ini banyak, Pak. Jadi memang di masa awal revolusi ya, tahun 45-an itu, masih banyak orang yang sangat idealis, makanya Indonesia bisa merdeka.
0: Iya,
1: nah mereka itu betul-betul menghayati Pancasila. Apapun katakanlah ya, atau belakangnya gitu ya, mau dari kelompok agamis, kelompok nasionalis, kelompok sosialis, mereka tuh punya titik kesamaan, perilakunya itu relatif benar gitu ya. Meskipun memang revolusi tidak semulus yang kita harapkan ya, tapi di masa itu lebih banyak orang yang bisa dijadikan teladan.
0: Sekarang?
1: Kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di masa kini. Mendapatkan pejabat kaya Bung Hatta kok susah banget ya. Ya Bung Hatta kayak menjadi satu ikon yang susah, yang asing di masa kini ya. Ya tapi ya kita jangan patah semangat, suatu saat pasti ada lah ya.
0: Atau amin.
1: Mungkin sekarang nggak ada tapi nggak diekspos, Pak.
0: Nah itu dia, kita mungkin akan mencari ada, terus.
1: Kita cari ya. Siapa tahu ada yang seperti Bung Hatta, dia entah Eslon 1, entah Eslon 2, tapi perilakunya sangat lurus gitu. Tapi ada lah, namun tidak ada lah.
0: Oke, baik. Ya, jangan sampai ada lomba cerdas cermat, judulnya sih 4 pilar. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi akhirnya menjadi viral tuh, karena enggak.
1: Iya, karena perilakunya
0: tidak Pancasila. Padahal intinya adalah 4 pilar itu ya salah satunya Pancasila. Jangan sampai akhirnya menjadi contoh dan akhirnya menjadi lucun bagi dilihat oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Setio atas waktunya. Mohon maaf nih ganggu waktu istirahatnya Pak Setio.
1: Oh iya, terima kasih banyak Pak Fajar.
0: Iya, salam sehat Pak Setio. Selamat beristirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Demikian pendengar Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai.
1: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
1: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka anak kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
2: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
3: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
2: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik

0: Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
2: Salah, Rudy Garcia dong. Ya? Oh, nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top scorer sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dan di kesempatan pagi akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director Akves 2026. Pak Adi. Iya. Dan juga ada Ibu Maha Raisa Diviana, Program Koordinator Akves 2026. Bu Raisa ya?
5: Selamat pagi Mas Lukman.
4: Iya. Raisa ya?
5: Betul,
4: Raisa. Ya. Ini bukan yang penyanyi itu, bukan ya?
5: Kalau mau penyanyi bisa.
4: Bisa ya? Kita bahas terkait dengan ini ya, Akves ya. Kalau tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya.
6: Betul.
4: 12 tahun ya kalau untuk Akves ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk Akves ini seperti apa?
6: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya.
4: Hmm.
6: Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga. Hmm. Ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Hmm. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Ya. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sejak 12 tahun, sejak tahun 2013. Hmm. Itulah yang kita namakan Akves, Anti Corruption Film Festival.
4: Oke.
6: Okay. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita. Begitu.
4: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui Akves ini ya.
6: Betul.
4: Pendekatannya seperti itu.
6: Betul.
4: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, Akves KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
5: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui Akves sadar bahwa kementerian lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan kementerian lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, akhirnya

0: Ya, kami membuat salah satu kompetisi Akfest di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi, gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu. Karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI, kan ada banyak nih di wilayah, RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
1: Oh, gitu. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat. Lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
2: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek. Dan film pendeknya itu ya, namanya film pendek ya berarti kan gak panjang. Itu hanya 4-6 menit saja. Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti ya, atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga, ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu, jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin, kita mungkin masih ingat tuh, dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4 diangkut semua.
1: Spaket.
2: Nah, spaket itu kan kita nggak pingin hal itu berulang gitu ya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara, itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya, kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing melalui apa? Melalui media namanya film ini. Gitu. Dan filmnya tidak panjang, hanya 4-6 menit itu. Jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
1: ingat
2: ada
1: ya.
2: ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini, kan begitu tujuannya salah satunya.
1: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya.
2: Betul.
1: Untuk anak muda ini.
2: Nah, kalau Mas sering naik kendaraan umum, ya saya kan sering tuh, kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta. Itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. Sibuk, jadi bahkan gak ada yang bicara sama teman di sebelahnya. Saya lihat, saya iseng-iseng, saya suka ngintip. Karena kan saya termasuk yang jarang scroll. Saya lihat apa? Drakor, dracin. Iklan-iklan yang begitu-begitulah gitu Nah, daripada diisi itu kan mending diisi film-film dengan nilai-nilai integritas, anti korupsi, begitu.
1: Ini penyampaiannya juga kena gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau ini kan kalau bicara masyarakat secara umum gitu ya, melihat masih menganggap isu anti korupsi itu terlalu berat gitu. Atau formal. Nah, bagaimana kementerian atau lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
2: Jadi makanya tadi yang kita sampaikan, tadi Mbak Raisa sudah menyinggung sedikit tentang Jumat Bersepeda Kakak. Makanya nanti yang dimuat di film itu atau yang diceritakan dalam film bukan sesuatu yang berat-berat. Tapi nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, itu. Nah, dari dengan melaksanakan 9 nilai-nilai itu, insya Allah tidak akan kita melakukan korupsi. Contoh sederhana gini, karena jujur ya, kita kan amanah, berarti kerja nggak pingin ngambil barang kantor. Seperti itu sederhana gitu. Jadi lebih besarnya tidak pingin korupsi. Nah, itu. Jadi buat film yang jujur, buat film yang disiplin, misalnya harusnya antri, ya antri. Seperti itu. Pelayanan publik ambil nomor, ya sudah ambil nomor, ya ikutin urutan nomornya, jangan karena kenalan ordal gitu ya. Nah, jadi diduluhin. Nah, itu kan udah masalah akan mengarah kepada korupsi gitu kan, conflict of interest dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengedukasi itu, jangan bayangkan korupsi yang berat, dari yang
1: hal-hal terkecil aja ya.
2: Betul, itu udah mengarah ke korupsi. Terutama tadi orang malas antri lewat ordal itu kan nanti cenderungannya konflik of interest, nanti ujung-ujungnya gratifikasi, ujung-ujungnya suap-menyuap, makin itu nanti ada pemerasan, korupsi lagi gitu.
1: Iya, pintunya di situ ya. Betul. Awalnya. Mbak Raisa, kalau bicara proses produksi film itu sendiri, nah ini tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi dan SDM internal. Nah, apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian atau lembaga ini?
0: Ya, pastinya ya untuk kolaborasi internal ini. Karena kan memang ketika kita membuat film itu ada yang mengkonsepkan, ada yang bagaimana nanti teknis produksinya, ada yang hal-hal distribusinya juga dipikirkan gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi di kementerian lembaga ini, setiap unit nantinya akan saling berkolaborasi gitu. Nah, sering banyak juga nih pertanyaan Mas Iman, kira-kira bisa nggak kalau misalkan dari satu kementerian atau lembaga mengirim lebih dari satu karya film? Nah, itu jawabannya adalah boleh banget.
1: Misalkan,
0: contohnya kayak tadi RRI, RRI pusat gitu kan ya, kan punya beberapa RRI di setiap wilayah gitu. Nah, terus di setiap unitnya RRI Jakarta ada unit Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, masing-masing unit mau buat nih, nah itu nggak apa-apa.
1: Boleh ya.
0: Gitu, asal untuk juknisnya perlu diperhatikan. Tadi durasi sudah disebut oleh Mas Adi 4-6 menit. Lalu formatnya juga harus vertikal 9:16. Lalu juga menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Nah,
0: dan lebih selanjutnya itu bisa dilihat di website kita di akves.com atau bisa searching di Instagram di akves.kpk.
1: Itu kenapa harus pakai subtitle Inggris juga?
0: Ya, karena untuk distribusinya ini tim Akves membantu untuk ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan OTT atau on top platform gitu. Jadi nanti film-film yang sudah berhasil diproduksi atau menang itu berkesempatan untuk kita distribusikan ke OTT tersebut. Selain itu kita juga aktif melakukan screening ke pusat kebudayaan Amerika, Australia, Belanda dan lain sebagainya. Dan cakupannya juga bukan hanya masyarakat Indonesia yang menonton, tapi masyarakat luar juga bisa. Makanya diwajibkan untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris.
1: Luar biasa. Kalau Pak Adi tadi sudah menyinggung terkait dengan film ini ya, ya tidak kaku gitu ya. Nah, nah ini bagaimana? Seberapa penting penggunaan genre mungkin komedi, satir atau slice of slice gitu dalam menyampaikan?
2: Nah, kebetulan untuk kompetisi Akfest ini, Anti Corruption Film Festival ini, kita membebaskan genre. Jadi mau horor, mau komedi, mau apapun, drama, ada. Dan kebetulan itu ada semua, bahkan musikal ada. Tahun 2023 itu yang menang genrenya apa? Musikal, tapi finalisnya ada juga yang genre remaja tuh, drama remaja. Sebelum-sebelumnya ada yang komedi. Tahun 2000 berapa kemarin yang menang dari Jawa Barat itu komedi horor gitu ya. Jadi mungkin ya Ghost in the Shell jangan-jangan terinspirasi dari film-film seperti itu. Jadi maksudnya kita memfasilitasi semua, semua genre bebas kita kita. Yang penting tadi pesannya ada nilai edukasi anti korupsinya dan tentang nilai-nilai integritas.
1: Nah, ini menarik ya, karena nggak kaku itu, jadi masyarakat ini bisa bebas ya untuk memilih genrenya. Betul. Komedi, satir atau lain-lain. Mungkin contoh-contoh genre kali ya.
2: Nah, kalau boleh, mungkin Pak Udin dan mungkin teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, boleh buka akves.com, nanti scroll aja, di situ ada katalog film. Jadi sudah KPK sejauh selama 12 tahun ini sudah memproduksi 67 film gitu ya. Di situ semua ada. Nanti kalau tinggal diklik nanti akan nyambung ke YouTube-nya Suara Anti Korupsi ya. Nah, nanti pendengar RRI bisa nonton langsung gitu. Free semuanya.
1: Wah, luar biasa. Mbak Raisa, kalau kita lihat pelaksanaan utama Movie Day ya, itu dilakukan di 12 titik strategis ya?
0: Betul, kita sudah melaksanakan 11 titik sebenarnya.
1: 11 titik.
0: 11 titik sudah kita lakukan. Nah, untuk besok pelaksanaannya Movie Day Jakarta. Jadi besok kita ada kegiatan di SMP 125 Kalideres, lalu di hari Sabtu paginya sekitar jam 7 pagi kita ada di RPetra Pinang Indah, dan di malam minggunya kita ada di Gripa Studio Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman pendengar semua, kalau misalkan free, bisa untuk hadir atau penasaran kira-kira tuh Akfest filmnya seperti apa, Akfest itu kayak gimana, bisa untuk hadir ke 3 titik tersebut yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram akfest.kpk.
1: Itu gratis ya?
0: Iya, itu gratis.
1: Nah, ini tontonan menarik ya. Betul. Kalau daripada tadi kata tadi ya, nonton drakor-drakor atau drajin gitu, tapi ini ada maknanya gitu, penyampaiannya juga sampai gitu ya. Nah kalau tadi ya, kalau bicara genre sudah, nah kalau kita lihat KPK kan ini menekankan film anti korupsinya tidak harus selalu serius tadi ya, kaku gitu tadi seperti genre sudah. Nah saat ini masyarakat khusus generasi muda ini kan lebih banyak mengkonsumsi konten vertikal melalui media sosial. Nah format vertikal film jadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah. Seperti apa itu?
2: Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, ketika kita naik kendaraan umum, itu kan orang pada semua sibuk mainan handphone ya. Nah, itulah makanya kenapa kita buka juga kompetisi untuk film vertikal gitu ya. Tujuannya tadi supaya lebih mudah diakomodasi ke gadget kita masing-masing gitu ya, dan lebih mudah juga untuk dilihat, disebarluaskan gitu. Jadi kalau untuk yang versi layar normalnya kan bisa lihat yang YouTube gitu ya. Tapi kalau vertikal ini bisa di gadget kita. Itulah makanya kita buka kompetisi yang untuk vertikal ini.
1: Mbak Raisa sudah banyak ya yang mengikuti untuk Akfest 2026 ini?
0: Sudah banyak, sudah 500 ke atas mungkin ya. Karena memang submisi kita di tiap tahun itu pasti selalu di atas 500. Nah makanya kita di tahun ini besar harapannya kepada Kementerian Lembaga untuk ikut kompetisi Akfest. Karena perlu diingat juga Mas Lukman bahwa dengan adanya kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Karena kan yang dikhawatirkan seperti itu ya.
1: Agak ngeri-ngeri sedap itu ya.
0: Iya, dikira membocorkan gitu. Tapi padahal enggak kok gitu. Karena kan memang temanya sendiri tuh kita bebaskan. Bisa tentang pelayanan publik, bisa tentang kedisiplinan bekerja. Kayak misalkan di instansi tersebut datangnya selalu tepat, misalkan sebelum jam 8 gitu. Itu kan termasuk masuk ke dalam nilai-nilai integritas tadi gitu. Jadi memang untuk temanya ini kita bebaskan. Atau misalkan tentang gratifikasi, menolak gratifikasi, atau menghindari konflik kepentingan, bagaimana cara instansi tersebut gitu ya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi dengan ikut kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan banyak sekali nih yang yang chat kita, yang bertanya ke kita, takutnya kan ya setelah itu akan ada OTT segala macam ya. Enggak kok, jadi tenang aja.
1: Itu disamarkan tidak sih? Enggak ya? Kalau untuk pengirim ataupun yang ikut serta ini, namanya.
0: Kalau itu kan berarti kan kita membawa nama lembaga ya, nama instansi. Justru dengan adanya dengan pengungkapan nama lembaga gitu, berarti kan lembaga atau instansi tersebut ini berupaya untuk mengikuti nilai-nilai integritas gitu loh. Jadi benefit juga ke mereka gitu. Walaupun nanti mungkin filmnya tidak menang, tapi bisa ditampilkan secara mandiri sebagai salah satu pengingat bahwa instansi mereka sudah maksimal mungkin gitu loh untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
1: Artinya tidak takut untuk bersih-bersih ya.
2: Betul. Itu yang paling penting itu.
1: Kita jeda sejenak ya, Pak Adi dan Mbak Raisa ya. Nanti kita KPK ini ya, kalau bicara bagaimana cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sasaran mungkin generasi muda kali ya.
2: Betul.
1: Gimana, Pak Adi?
2: Sebenarnya bukan ya semua generasi.
1: Semua
2: sih.
1: Generasi.
2: Ya, generasi mudanya juga baik, generasi tuanya juga memberi contoh.
1: Memberi gitu. Contoh.
2: Ya karena kalau kita hanya ke generasi mudanya, nanti dia mentok terus. Wih, kok yang tua kayak gini gak berubah. Nah, gitu. Akhirnya jadi ini juga. Makanya film ini kan bisa ditonton dari semua generasi sebetulnya. Makanya kita bebaskan untuk genre. Karena ada yang suka horor, komedi, dan lain sebagainya. Dan kita kemas dalam film karena semua orang pasti suka nonton film gitu ya. Data BPS terakhir itu kan jumlah penonton di Indonesia meningkat terus. Nah, artinya nonton film ini punya potensi yang besar untuk kita masukkan juga nilai-nilai edukasi, khususnya edukasi anti korupsi begitu.
1: Ya mungkin bisa dijelaskan kembali Akfest ini siapa?
2: Ya jadi Bu tadi dari Cirebon ya.
1: Ya Bu Indra.
2: Bu Indra ya, terima kasih sekali. Jadi tadi kan menyebut ada film horor, film apa?
1: Kartun jumbo ya.
2: Nah, kalau di Akfest sendiri tadi kami sampaikan kami juga memiliki semua genre itu Bu. Jadi kalau contohnya kalau nanti Ibu Indra berkesempatan buka website akves.com, nanti klik aja film itu dari Jawa Barat kok, Bu. Dari Jawa Barat juga, dari Bandung tepatnya. Mm-hmm. Itu judul filmnya Review, ya.
0: Iya, Review Klinik Baru Sisi.
2: Review okay. Klinik Baru Sisi. Itu horor komedi, lucu. Betul. Banget, Bu. Itu ceritanya bagaimana seseorang itu mereview,
0: meninggal,
2: ya. Ya ternyata meninggal karena terkait dengan itu. Jadi antara ada lucu dan horornya, dan itu ada nilai integritasnya di sana, begitu. Hmm.
0: Betul. Dan durasinya kan film Akves ini 15 hanya 15 menit, ya. Jadi buat ibu-ibu nih, kalau misalkan punya waktunya cuma 30 menit, nah bisa tuh
1: bisa, ya.
0: Akves kan 15 menit doang, gitu kan. Atau bisa nanti sambil nyapu, gitu.
1: Yeah.
0: Sambil masak, gitu. Karena memang durasinya hanya sebentar, bukan seperti film layar lebar yang durasinya bisa sampai 1 jam setengah, 2 jam, gitu.
1: Tidak makan waktu gitu ya.
0: Betul, nah,
1: artinya kalau yang sudah masuk ini bisa ditonton oleh masyarakat ya?
0: Iya, kalau untuk yang kita produksi di tahun ini belum bisa diakses. Mm-hmm. Karena kita memberikan kesempatan kepada para sineas untuk memperlombakan karyanya tersebut ke festival internasional.
1: Oh gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakses ya?
2: Iya. Sampai 2024. Masih bisa.
1: Oh, 2024.
2: Yang terbaru 2024.
0: Jadi kalau 2025 itu sistemnya penayangan terbatas. Jadi belum kita buka di YouTube. Hmm. Tapi kalau misalkan nih Ibu misalkan mau buat acara, terus perlu nih film-film Akves. Nah, Ibu bisa mungkin nanti bisa kunjungi website akves.com atau ke Instagram akves.kpk, bisa DM kita untuk minta database film kita. Nanti akan kita berikan. Dan juga jika berkesempatan kita juga akan mengirimkan merchandise untuk kegiatan ibu, misalkan ibu buat kegiatan nobar bareng ibu-ibu RT nih.
1: Oh ya, gitu.
0: Itu bisa tuh nanti kirim kegiatannya ke kita, nanti kita kasih filmnya dan juga nanti akan kita berikan merchandise.
1: Semangatnya tentu tetap harus tersampaikan ya tadi ya, anti korupsi. Ibu-ibu juga bisa loh.
2: Iya, justru ibu-ibu kan
1: mulai dari uang belanja ya.
2: Iya.
1: Harus jujur ya.
0: Kita juga punya film itu pemerannya ibu-ibu semua, judulnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, Ati, dan film Ati ini sudah menang kompetisi di Italia.
1: Okay.
0: Ini juga film pendek vertikal sekitar 6 menit gitu ya, tentang gratifikasi guru, dan pemerannya ini semuanya ibu-ibu.
1: Oh, okay.
0: Jadi ibu-ibu ngumpul jadi satu, dan sekarang ibu-ibu tersebut jadi idola katanya di kampungnya.
1: Saya sih mau ini tanya, tadi kan sebenarnya menyinggung masalah jumbo gitu, Bu Indra, ya. Tapi kita nanti ya kami tangkap ya poinnya ya. Siapa yang mau jawab, Mbak Raisa atau Pak Adi?
0: Ya, jadi selain ya, kompetisi film pendek vertikal ini, kita memiliki kompetisi lain, Mas Lukman. Ada yang namanya kompetisi film pendek pelajar. Jadi memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di wilayah Indonesia, khususnya SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi tadi kalau misalkan
1: Mas Aksan,
0: mau ikut kompetisi Akves, bisa nih sama timnya minimal 3 orang.
1: Okay.
0: Ada scriptwriter, ada produser, dan juga ada director. Itu untuk membuat film nih, film pendek pelajar gitu. Nah, untuk pemerannya nanti bisa ajak guru-guru atau teman-teman yang lain gitu. Jadi boleh banget.
1: Itu di kesempatan tahun ini atau itu gimana?
0: Di tahun ini.
1: Berbarengan dengan yang KL ini?
0: Iya, kita di tahun ini membuka 5 kompetisi. Ada kompetisi ide cerita regional barat, kompetisi ide cerita film pendek, kompetisi film pendek fiksi, kompetisi film pendek pelajar, dan juga kompetisi film pendek vertikal khusus kementerian lembaga.
1: Ya, Pak Adi, kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya konten digital gitu ya saat ini, bagaimana Akves memastikan pesan anti korupsi tetap relevan, relate, dan bisa diterima oleh audiens muda?
2: Ya, itulah makanya kenapa kita buka kesempatan sebanyak mungkin kepada filmmaker muda atau baru ya, dengan tema-tema tadi yang sederhana, dan memang itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita nggak mengada-ngada membuat film edukasinya ini gitu kan, sangat real sekali. Sampai saat ini pun misalnya kita tadi ya, apa kalau di jalan masih banyak orang robos lampu merah, masih banyak orang buang sampah sembarangan. Itu kan di depan mata kita gitu ya. Atau pelayanan publik masih ada yang oknum menggunakan ordal tadi, padahal ini 2 tahun 2026 gitu ya. Tapi masih ada orang seperti itu. Nah, jadi kami rasa ini itu masih sangat relevan, edukasi melalui film dengan tema-tema sederhana yang memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi, mengajak, ini bukan menggurui, bahwa kita ingin menunjukkan ini loh kondisi real di masyarakat kita, lah marilah kita perbaiki. Contohnya apa ya? Jangan tadi jangan jadi pembohong, jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang tidak tertib, jadilah orang yang disiplin. Nah, seperti itu 9 nilai anti korupsi tadi.
1: Gitu ya, jadi kalau kita lihat ya film ini bisa menjadi alat perubahan sosial gitu. Betul, ya. Dan sebenarnya seberapa besar kekuatan sebuah cerita ini dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi?
0: Sebenarnya kalau untuk melalui film Akves ini sudah banyak sekali manfaat ya tentunya yang dirasakan. Karena memang mungkin yang tadinya tidak aware jadi aware gitu. Kayak misalkan contoh hal kecil, kita punya film berjudul Hanya Printer. Jadi padahal misalkan salah satu ASN gitu yang ngeprint urusan pribadinya pakai printer kantor selembar, itu juga masuknya ke korupsi gitu. Jadi setelah nonton film itu ternyata nih masuknya korupsi yang nggak boleh ya mbak gitu kan. Nah kan secara tidak langsung kita juga memberikan dampak ya melalui film tanpa menggurui gitu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan insight dari film-film Akves ini tanpa kita harus ngomong misalkan sosialisasi 3 jam atau melalui sosialisasi formal gitu.
1: Iya, terakhir ya saya minta tanggapannya Pak Adi dan juga Mbak Raisa. Ini pesan, apa pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif serta kementerian atau lembaga yang ikut, yang ingin ikut terlibat dalam Akves 2026 ini, silakan.
2: Ya, jadi ajakan buat semua generasi muda, segeralah mengirim karya kalian karena karya-karya kalian tuh dihargai dengan tinggi gitu ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya dan diberikan bahkan pendampingan, bimbingan juga sebanyak-banyaknya. Jadi kapan lagi diberikan kesempatan sebanyak ini kalau tidak dari Anti Corruption Film Festival Akves KPK yang sudah berjalan 12 tahun.
1: Iya, Mbak Raisa.
0: Ya, jadi KPK sadar bahwa selain penindakan, pencegahan, pendidikan, kita juga perlu peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, maka daripada itu melalui Akves kami di sini menjadi wadah untuk masyarakat semua supaya nantinya pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak gitu ya. Jadi balik lagi ke peran serta masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu untuk teman-teman nih, kalau misalkan mau tanya-tanya ke kita langsung, bisa untuk hadir ke Movie Day Jakarta besok. Informasi lebih lengkapnya bisa tadi cek di IG @akves.kpk.
1: Iya, mungkin bisa di spill terakhir untuk hadiahnya biar jadi semangat untuk para yang buat ini.
0: Iya, jadi untuk hadiah kompetisi gitu ya Mas Lukman. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ide cerita film pendek dan kompetisi ide cerita regional barat, per satu proposal yang akan diproduksi akan mendapatkan hadiah 60 juta.
1: Wow.
0: Gitu. Biaya produksi. Biaya produksi. Lalu kita juga akan memilih 2 pemenang dan juga hadiah nantinya untuk kompetisi film pendek pelajar, film pendek fiksi, dan kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga.
1: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Mbak Raisa juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan ya, untuk kita semangat tadi, bukan hanya pencegahan, bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Dan mendengar demikian dialog RRI bersama dengan KPK dari lensa integritas terjaga.
3: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, termasuk juga CPO, melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditunjuk, yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE, karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai 124 triliun rupiah termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pemindahan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kain Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun dari 1991 sampai 2024 nilai under invoicing mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas termasuk juga CPO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sip.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tungkot Sipai. Pak Tungkot, jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
2: Ya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya, belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya, jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
0: yeah,
2: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi. Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
0: Yeah.
2: Kan? Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah ada fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
0: yeah,
2: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
0: Yeah.
2: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
0: Yeah.
2: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
0: Aturan mainnya harus cepat keluar begitu untuk patokannya, Pak Tungkot ya.
2: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
0: Iya. Nah, apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya, untuk pengawasan, monitoring dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah, itu sisi positifnya apa, Pak Tungkot?
2: Sisi positifnya memang kalau kita bisa satu ini kan salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden kemarin itu kita mau supaya Indonesia yang membuat harga CPO dunia,
0: yeah,
2: harga sawit dunia kan.
0: Karena kabarnya kan kita memasok 60% ya, Pak Tungkot ya, untuk kebutuhan dunia begitu ya.
2: Hal yang positif,
0: yeah,
2: kan. Tapi benefit itu yang saya bilang tambahan benefit gitu. Tapi tambahan benefit itu hanya bisa direalisasikan jika mekanismenya tidak melanggar prinsip-prinsip praktek perdagangan yang benar gitu kan.
0: Yeah. Jadi praktek bisnis kalau, begitu maksudnya Pak Tunggot?
2: Iya, iya.
0: Bisnis internasional juga begitu ya?
2: Iya, iya. Harus segera dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha gitu.
0: Ya, nah ini kan kalau dari komentar kalangan pengusaha kan menyebutkan bahwa mereka juga memang agak khawatir juga begitu ya, karena kan biasanya kontrak kerjasama atau penjual mereka itu kan sudah jangka panjang ya Pak Tunggot ya, untuk jangka waktu tertentu ya. Begitu kan kontraknya kan dengan antara mereka dengan pembeli mereka begitu, dan mereka juga mengatakan bahwa selama ini mereka punya hubungan yang baik dengan pembeli. Nah kalau dialihkan ke Danantara nanti ada kekhawatiran ini akan terjadi sedikit kerugian buat mereka, itu bagaimana kalau menurut Pak Tunggot pendapat dari mereka seperti dari para pengusaha kelapa sawit?
2: Ya memang prakteknya selama ini ada yang banyak kontrak-kontrak jangka panjang. Nah itu termasuk yang harus diakomodir oleh pemerintah.
0: Yeah.
2: Makanya ini perlu ada dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Dan dunia usaha juga melalui asosiasinya ya disampaikanlah sarannya, kondisi aktualnya seperti apa, sehingga pemerintah tidak salah langkah mengambil kebijakan termasuk mekanismenya nanti kan.
0: Yeah.
2: Seperti itu gitu.
0: Tapi kabarnya Pak Tunggot katanya rencana pembuatan aturan baru ini sudah agak terdengar, sudah agak lama juga. Betulkah begitu Pak Tunggot?
2: Ya yang beredar kan memang draftnya sudah ada. Tapi kan kalau draft kan nggak bisa kita pegang.
0: Iya.
2: Ya, jadi kita ingin yang kepastian. Ini kan ada masa transisi antara 1 Juni ke 31 Desember.
0: Iya.
2: Nah ini kalau bisa kita berharap ini jangan menciptakan masalah di kalangan industri sawit ini, terutama yeah. petani gitu, karena yang korban itu nanti petani ya. Jadi ini yang harus segera pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang terkait berkomunikasi dengan pelaku usaha bahwa kebijakan baru ini justru menciptakan manfaat baru gitu,
0: atau yeah.
2: paling tidak desainnya harus dibuat manfaat baru. Kalau tidak ada manfaat baru, nanti sulit nanti kita di ke depan gitu.
0: Iya, yeah. Tapi kalau menurut Pak Tunggot ya, manfaat barunya apa Pak? Apakah ini juga nanti akan membuat harga CPO kita begitu lebih bisa menguntungkan? Karena kan pemerintah akhirnya kan punya seperti apa ya, seperti bargaining position begitu. Karena bisa menentukan harga yang tidak harus mengikuti harga dunia begitu. Bisakah seperti itu Pak Tunggot?
2: Itulah benefit baru yang sebetulnya potensi di sini kalau kita bisa kompak gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi artinya selama ini kan memang kita harga CPO kita memang ditentukan di bursa-bursa Malaysia, Amsterdam
0: yeah.
2: gitu kan. Sebagai produsen terbesar sawit di dunia, seharusnya kita harus bisa menentukan harga
0: kita. Menentukan harga gitu. Yang menguntungkan nah, kita begitu ya Pak Tunggot ya.
2: Nah yeah. ini yang dari penjelasannya Presiden kemarin itu hal-hal yang positif kan
0: yeah.
2: gitu. Ya. Nah ini yang harus diterjemahkan, dikomunikasikan ke pelaku usaha. Nah sehingga yang ada sekarang ini tidak ada yang dirombak kecuali gitu ya, kecuali itu monitoringnya dan pengawasannya ya,
0: sebab yeah.
2: Pemerintah saat ini yakin sekali bahwa praktek-praktek yang under voicing itu marak terjadi, bukan hanya sekarang, bukan hanya pada sawit, tapi
0: yeah.
2: juga banyak komoditi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi concernnya pemerintah saya lihat saat ini adalah devisa hasil ekspor itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian
0: yeah.
2: sehingga tidak menciptakan efek multiplier di dalam negeri. Ini parkir katanya di luar negeri.
0: Luar negeri, nah, ya.
2: Yeah. Perlu memang diperbaiki gitu ya supaya kita bisa maju ke depan gitu.
0: Ya, yeah. tapi kalau dari sisi manfaat memang sebenarnya banyak, asal ini memang pengaturannya bisa lebih cermat dan komunikasinya berjalan dengan para pelaku usahanya begitu, Pak Tunggot ya.
2: Betul sekali. Jadi mekanisme kerjanya itu harus segera dan dikomunikasikan kepada pelaku industri supaya jangan ada ketidakpastian sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik,
0: yeah.
2: kemudian transisi ini berjalan dengan baik tanpa ada gejolak, tanpa ada yang dirugikan, kira-kira seperti
0: yeah. itu. Nah tadi kan Pak Tunggot sudah mengatakan bahwa karena belum adanya aturan yang pasti seperti ini, akhirnya kan menimbul ketidakpastian di kalangan pelaku usaha termasuk juga pelaku usaha untuk petani sawit. Rakyat begitu ya Pak Tunggot ya, harga TBS-nya yeah. katanya turun kan Pak Tunggot, tadi kan mengatakan yeah. seperti itu ya. Turunnya sampai berapa itu Pak, laporan terakhirnya Pak, karena ketidakpastian ini?
2: Iya, yeah. Kalau laporan dari para petani itu ada yang turun 300, turun 450 gitu, padahal
0: yeah.
2: harga internasionalnya kan lagi bagus-bagus.
0: Iya, yeah, lagi naik sekarang kabarnya
2: nah,
0: begitu.
2: Ini perlu yeah. menurut saya menunggu aturan itu secara komplit, ini para petinggi kita, khususnya menteri-menteri yang terkait, itu perlu menjelaskan, berkomunikasi dengan apa, dan jadi nggak boleh ada berhenti pembelian TBS.
0: Karena yeah.
2: apa? Yang diatur oleh BUMN ekspor ini hanya untuk ekspor kan?
0: Iya. Yeah.
2: Untuk konsumsi dalam negeri itu kan tidak diatur
0: ya, oleh seperti minyak goreng dan juga B50 kan rencananya kan begitu ya, betul kok ya?
2: Iya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti membeli TBS. Kemudian juga termasuk juga yang harus dijelaskan pemerintah, ini produk sawit ini ada sampai 200-an loh.
0: Ya.
2: Yang mana yang mau diatur ini gitu? Apakah semua? Apakah hanya CPO atau turunan keduanya atau turunan ketiga, keempat, bagaimana gitu?
0: Ya.
2: Perlu kejelasan.
0: Kejelasan mengaturannya, ya. Jadi, apakah untuk kebutuhan dalam negeri juga diatur atau hanya untuk ekspor saja CPO-nya begitu, Pak Tunggot?
2: Iya, karena kalau dalam negeri tidak,
0: Karena ekspor ini kan fokusnya kan nanti kan, iya, CPO kan?
2: Iya, kira-kira 50% ekspor, 50% kan dalam negeri kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PKS berhenti membeli TBS petani. Ya.
0: Yeah.
2: Jadi ini jangan kita juga menambah persoalan gitu kan. Terus saja berjalan, ajukan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus realistis melihat kondisi yang ada.
0: Ya.
2: Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti itu gitu.
0: Ya. Kalau dari sisi struktur para pemilik kebun sawit itu sekarang ini kan ada perusahaan swasta, ada BUMN dan juga ada petani rakyat ya, Pak Tungkot ya. Petani rakyat kabarnya ya, sampai 40-41% begitu ya, Pak?
2: Iya.
0: Ya, dengan struktur seperti ini kalau ada tidak ada kepastian itu yang paling terasa dampaknya mana, Pak? Yang rakyat, yang swasta atau BUMN?
2: Ya pasti rakyat.
0: Rakyat ya, petani. Yang 40% itu begitu ya.
2: Nggak punya PKS.
0: Ya.
2: Nggak punya PKS kan. Nggak punya tangki timbun. Kalau BUMN dan swasta punya. Jadi masih bisa bertahan gitu.
0: Ya.
2: Jadi intinya adalah segera komunikasi kepada ke bawah. Tidak boleh ada berhenti membeli TBS.
0: Ya.
2: Apalagi membuat harga TBS itu jadi turun karena harga internasionalnya bagus gitu ya. Supaya ini berjalan mulus gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kebijakan ini justru menciptakan maksudnya baik, tapi justru terjadi tidak baik gitu.
0: Ya, yeah. Tapi kalau filosofinya ini untuk memarkir DHE ke dalam negeri dalam jumlah besar dan juga mencegah praktek kecurangan seperti under invoicing, ini bisa efektif begitu, Pak Tunggot, kebijakan ini?
2: Iya, yeah, memang. Intinya itu pengawasan.
0: Pengawasan jadi, begitu ya, monitoring ya.
2: Ini, yeah. Ini sekaligus juga kan Presiden kan sudah bilang, bahwa institusi yang ada sekarang ini belum bisa kita andalkan untuk mengawasi ini, makanya dibentuk ini kan begitu. Yeah. Ya, sebab ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu, dan itu memang merugikan Indonesia. Jadi tapi bukan berarti dengan alasan itu kita bisa merusak sistem, kan enggak.
0: Yeah.
2: Dan saya yakin pemerintah punya niat baik, dan dunia usaha melalui asosiasinya ya berikanlah saran, berikanlah masukan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini jangan lupa yang perintahkan ini Presiden. Jadi itu adalah penguasa tertinggi. Nggak ada yang bisa mengoreksi Presiden.
0: Yeah.
2: Apalagi sudah disampaikan di DPR. Jadi kita harus bantu untuk bisa membuat ini lebih baik
0: pada
2: masa sebelumnya gitu.
0: Komunikasi jadi, dua arah lah antara pemerintah dengan kalangan pengusaha juga begitu ya, Pak Tunggot ya, harus
2: betul,
0: dibangun ya.
2: Betul.
0: Baik, kalau gitu Pak Tunggot, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
2: Terima kasih.
0: Pak Tunggot Cibayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI Tunggot Cibayung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pemerintah menetapkan aturan yang baru yaitu ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO, batubara, dan lain sebagainya lewat satu pintu, lewat Danantara sebagai pihak yang ditunjuk nanti untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi ini maksudnya adalah untuk pengawasan yang lebih ketat dan monitoring karena selama ini ada beberapa aksi ataupun kecurangan yang dilakukan termasuk juga soal under invoicing, kemudian juga banyaknya devisasi ekspor yang ternyata diparkir di luar negeri. Harusnya ini bisa diparkir dalam negeri ya untuk membantu juga ekonomi nasional. Artinya ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana kekayaan alam kita ini memang harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, gimana juga kemudian MPR melihat kebijakan baru ini, kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Anda...
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, bagaimana MPR melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, di mana ekspor sumber daya alam kita nanti hanya lewat satu pintu begitu, Pak?
4: Pertama, saya kira ini sebuah kebijakan yang memang perlu diterapkan.
0: Yeah.
4: Karena kita melihat selama puluhan tahun terjadi penyelewengan baik dari dalam pernyataan ekspor oleh sejumlah eksportir, dan ini tidak terbatas di sumber daya alam saja, tetapi juga di berbagai bidang, dan ini termasuk juga terjadi transfer pricing. Sebagaimana disampaikan oleh kemarin Presiden dalam pemaparannya, materinya yang disampaikan di DPR, jumlah yang sudah terakumulasi dalam 20 tahun saja sudah sangat masif.
0: Yeah.
4: Kita sudah kehilangan hampir 50 miliar dolar dalam hal ini. Nah, ini yang menurut saya adalah salah satu cara bagi kita untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap ekspor sumber daya alam kita yang memang merupakan sumber devisa kita yang terbesar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Ya, itu mekanismenya bisa memang dilakukan sebagaimana yang disampaikan, diusulkan oleh pemerintah. Bisa juga melalui mekanisme yang lain, tetapi saya kira opsi yang sudah dipilih pemerintah merupakan opsi yang memang akan kita jalankan, dan tinggal sekarang bagaimana PP yang sudah dikeluarkan itu kemudian bisa diterjemahkan di dalam aturan-aturan turunan secara lebih jelas, teknis, agar tidak menimbulkan keraguan, apalagi keresahan ya, terhadap para pelaku ekspor. Tapi intinya satu, kita ingin memaksimalkan pendapatan negara dari sumber daya dan sumber devisa. Sumber devisa yang kita harapkan dari sumber SDA kita di bidang, khususnya dalam hal ini tahapan pertama adalah batu bara dan kelapa sawit.
0: Ya, Pak Edi, kalau tadi kami tampung pendapat dari masyarakat ya Pak, menyambut baik kebijakan dari Pak Presiden ini. Namun mereka juga mengharapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden, maksudnya baik itu bisa diterjemahkan sampai dengan aparat ke bawahnya betul-betul sesuai dengan aturan. Nah, artinya kan bisa digunakan sebanyak-banyaknya kemampuan rakyat. Nah, ini agar memang konsisten aturannya sampai ke bawah, bagaimana cara ini, Pak Edi?
4: Ya, harus ada beberapa beberapa upaya yang dilaksanakan. Jadi tidak semata dengan penerapan daripada peraturan presiden yang baru, peraturan pemerintah yang baru ini dalam pengelolaan ekspor devisa, ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan devisa ya. Memang ada beberapa upaya yang memang harus ditingkatkan. Misalkan saja mengapa kita kemudian pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ini, yang salah satunya adalah kelemahan dari bea cukai kita, gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor-ekspor yang ada. Saya tidak menyalahkan orang per orang, saya juga tidak menyalahkan kelembagaan itu secara utuh, karena memang kita melihat kapasitasnya juga sangat terbatas, karena kita melihat bahwa pemeriksaan sering sekali dilakukan secara random, ya, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan sistem, gitu. Tetapi ya menurut saya ini harus juga disusul dan perbaikan, perbaikan di dan peningkatan kapasitas di bea cukai kita, peningkatan kapasitas di SDM kita, peningkatan kewaspadaan terutama dalam penegakan hukum kalau memang sampai terjadi penyimpangan, gitu. Tetapi memang diharapkan dengan adanya sistem ini, justru penyimpangan yang kemarin terjadi itu bisa direduksi, bahkan bisa dieliminir lebih lanjut lagi. Nah, bahkan kami melihat ya, banyak mungkin di antara mereka-mereka yang selama ini mengekspor misalkan saja minyak kelapa sawit, tetapi ada transfer pricing-nya, ada aspek under invoicing-nya, mungkin mereka kemudian memilih untuk tidak melakukan ekspor, tetapi mengolahnya dalam negeri. Mengolahnya menjadi kosmetik, menjadi mentega, menjadi obat-obatan, dan lain-lain. Ya, sehingga akhirnya hilirisasi juga akan tumbuh di dalam negeri. Demikian kurang lebih itu.
0: Pengawasan internal juga mungkin perlu diperketat ya, Pak Edi. Jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang sudah ada begitu ya, Pak Edi ya?
4: Ya, kalau itu selalu ada yang memanfaatkan celah itu ya.
0: Itu penyakitnya itu, Pak. Tapi, kadang-kadang, Pak.
4: Ya, betul. Tetapi memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa penegakan hukum sangat penting. Terus kemudian pelaksanaan dari PP yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dapat tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Yang ingin kita hindari saat ini hanya pertama adalah jangan sampai ada keresahan atau kebingungan.
0: Ya, di pelaku usaha juga begitu ya.
4: Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha merasa bahwa wah ini kita nanti akan sulit untuk melakukan ekspor karena ekspor itu harus melalui pihak ketiga, tidak bisa melalui pembeli yang langsung biasanya mereka berinteraksi. Kita juga harus antisipasi bahwa banyak di antara eksportir kita itu justru mendapatkan pembiayaan dari pembeli mereka.
0: Nah, juga karena mereka katanya sudah kenal lama dengan pembelinya begitu, Pak Edi. Dan kontraknya juga jangka panjang begitu katanya, Pak, kontrak jual belinya.
4: Kontrak jangka panjang dan istilahnya produk mereka juga sudah diijon kepada calon pembeli. Nah, sehingga kemudian mendapatkan pembiayaan untuk operasional, untuk kemudian pengolahan dan lain-lain. Nah, ini saya kira perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian kontrak pinjam meminjam ini terus kemudian kontrak-kontrak lain itu kemudian berdampak terhadap operasionalisasi daripada produsen. Jangan sampai nanti ketika terjadi dampak negatif justru penurunan produksi sehingga nanti terjadi juga penurunan ekspor yang berdampak kepada devisa kita.
0: Ya, karena kabarnya juga ini sudah berpengaruh juga, Pak, terhadap harga TBS, tandan buah segar di tingkat petani rakyat juga, Pak, yang 40% perkebunan sawit kita kan sekarang kan petani rakyat ini, Pak Edi. Ini juga mungkin kepastian hal ini perlu juga diberikan ke mereka begitu ya, Pak Edi ya, agar jangan gonjang-ganjing harga TBS juga begitu ya.
4: Ya, enggak, kita akan yang pertama kali mau ditata adalah lebih kepada ekspor dan kepada maksimalisasi pendapatan negara ya, yang selama ini dirasakan memang tidak optimal karena ada praktek ini. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa praktek transfer pricing, praktek under invoicing itu untuk tahap tertentu itu sesungguhnya harus jangan dibedakan antara swasta dan BUMN ya, karena kami indikasikan juga bahwa BUMN juga melakukan hal tersebut.
0: Karena kan ada tiga komponen yang sekarang ini punya kebun sawit, swasta, BUMN, dan juga rakyat begitu ya, Pak, petani rakyat begitu ya, Pak Edi. Ada tiga komponen ini, Pak. Itu yang mungkin memang harus ada perhatian dari tiga komponen itu, Pak Edi ya. Sosialisasi ini, peraturannya, begitu ya. Nah, Pak Edi, tadi ada pendapat yang menarik, Pak, dari pendengar kita ya, yang mengatakan begini, Pak. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang hal ini mau diatur oleh pemerintah? Padahal ini sudah lama sekali diharapkan masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini kenapa menurut Pak Edi? Apa sih, Pak, selama ini, Pak, yang menyulitkan untuk mengatur hal seperti ini begitu, Pak? Sampai Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan aturan seperti ini, Pak Edi?
4: Ya, kami memang melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita di masa lalu kan pasti punya prioritas dalam pengelolaan fiskal. Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini ingin memaksimalkan pendapatan negara karena memang kita banyak dirugikan terhadap praktek-praktek demikian, dan memang kita punya kebutuhan kan cukup besar untuk memperkuat fiskal kita. Nah, oleh karena itu saya lihat bahwa ini upaya memang sudah patut dilakukan, bahkan kita menggunakan ini ya, menggunakan peribahasa Inggris, better late than never, baik terlambat daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi kita tidak perlu melihat ke belakang lah, kita lihat ke depannya, bagaimana penataan dari ekspor sumber daya alam kita itu bisa meningkatkan pendapatan negara.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR Edi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Hanya orang-orang yang memberikan manfaat. Jadi kalau orang-orang yang tidak bermanfaat, orang asing khususnya,
2: kantor imigrasi kelas 2 TPI Kulon Progo terus menggenjarkan sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Kabupaten Bantul. Langkah ini untuk mencegah adanya pelanggaran keimigrasian seiring meningkatnya aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayah tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kulon Progo Muhammad Wahyudiantoro mengungkapkan, menjamurnya penginapan dengan model villa dan homestay di Bantul berdampak bagi peningkatan kunjungan WNA. Untuk itu, pemilik penginapan diwajibkan untuk melaporkan keberadaan WNA yang menginap melalui APOA. Laporan yang dilakukan secara berkala akan membantu dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas warga asing selama berada di Indonesia. Hingga saat ini, pihaknya menilai jika angka pelanggaran keimigrasian di Bantul masih terbilang minim.
1: Bantul itu merupakan wilayah kerja dari imigrasi Kulon Progo. Kalaupun kita melihat dari beberapa waktu yang lalu, ada dua orang yang kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa penetapan karena yang bersangkutan kami temukan sedang mengamen. Backpacker yang mungkin kehabisan biaya, kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan Indonesia. Sehingga kita lakukan proses pendetensian dan dilanjutkan dengan pendeportasian.
2: Sementara itu, Sekretaris PHRI Bantul Juliani mengaku jika kasus penyalahgunaan visa oleh WNA pernah terjadi di penginapannya sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, seorang warga negara Korea diketahui menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan visa turis.
3: Beliau ada perusahaan atau galeri itu workshop di daerah Bantul. Jadi, nggak tahu kenapa tiba-tiba dari imigrasi tahu, akhirnya imigrasi datang ke tempat kami mengadakan sidak dan ternyata memang betul orang Korea tersebut melakukan bisnis dengan menggunakan visa on arrival. Gitu. Jadi memang perlu diadakan sosialisasi aplikasi pengawasan orang asing untuk kami memudahkan melaporkan tamu-tamu yang menginap di tempat kami ke bagian imigrasi.
2: Lebih lanjut, kantor imigrasi Kulon Progo juga menaruh perhatian serius pada potensi penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan usaha maupun bekerja. Sebab, sejumlah perusahaan di Bantul juga merekrut warga negara asing sebagai pekerja, sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan

0: Review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: P50 di mana pemerintah menyiapkan juga pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Nah, bagaimana kemudian kebijakan ini juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan untuk B50 dalam negeri untuk ekspor yang lewat satu pintu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno, ini karena ada satu pintu, kemungkinan besar para pengusaha kelapa sawit yang biasa mengekspor CPO juga akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komedi Notonegoro. Pak Komedi, kebijakan yang disampaikan Pak Presiden ya, ekspor satu pintu termasuk untuk CPO begitu. Ini sejauh mana juga bisa berdampak terhadap kebutuhan untuk program pemerintah mandatory biodiesel 50% Pak, B50.
3: Iya, ini sebetulnya motifnya lebih ke kerapian pencatatan sih, yeah. Pada ini. Selama ini kan mungkin pemerintah menemukan ada beberapa hal mungkin belum konsisten antara data yang satu dengan data yang lain. Mungkin bisa saja diekspor 5, disampaikan 4, begitu. Yeah. Bisa. Gitu. Jadi ini kalau kita tak ulang, harapannya akan baik untuk semuanya, begitu. Nah, kemudian termasuk yang tadi, untuk prioritas atau DMO, untuk market di dalam negeri, saya kira kemudian relatif bisa ditakar kira-kira produksinya ada berapa, ekspornya berapa, dan di domestik perlunya berapa. Itu kan akan lebih mudah kalau datanya berada di satu pintu, yaitu di pemerintah.
2: Ya.
3: Yeah. Itu sih, Mas, saya melihatnya.
2: Ya, yeah. Tapi dengan kebutuhan untuk B50 ya, Pak Komedi ya, sejauh mana ini juga mungkin bisa lebih mempermudah lah mendapatkan bahan bakunya begitu, Pak, CPO-nya.
3: Iya, kalau bahan bakunya kan sebetulnya ada ya, Mas. Artinya ya, antara kebutuhan dengan produksi kan memang produksinya jauh lebih besar. Karena itu kan memang ya, ada yang impor gitu. Nah, isunya selama ini kan antara harga yang diekspor dengan
2: kebutuhan dalam negeri.
3: Dalam negeri kan berbeda.
2: Berbeda. Gitu. Ekspor lebih mahal ya, ya. Lebih menggiurkan lah begitu ya, Bang Wedi ya.
3: Betul. Sehingga kan mereka memilih untuk dilakukan ekspor begitu. Jadi untuk volume sebetulnya nggak ada isu, Mas. Isunya yeah, lebih ke harga begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dicari titik tengahnya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha di kelapa sawit gitu, Mas.
2: Iya. Yeah. Itu rentang beda harganya sampai berapa itu, Pak, antara ekspor untuk kebutuhan dalam negeri, Pak? Kalau Pak Komedi mungkin punya informasinya.
3: Iya, yeah, variasi ya, Mas. Yeah. Yang jelas kan lebih tinggi. Kalaupun selisih 1-2 dolar kan kalikan volume ya, mereka pasti melihat keluar gitu, Mas.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi iya, jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan titik tengahnya. Jadi berapapun itu, katakanlah ya ibu-ibu ke pasar kalau beda 1.000 aja kan pindah, Mas.
2: Iya. Yeah. Artinya kalau ada titik tengahnya, para pengusaha kelapa sawit yang mungkin dikuasai juga oleh swasta termasuk petani sawit rakyat juga bisa prioritasnya ke kebutuhan untuk B50 juga begitu, Pak Komedi. Kalau ada titik tengahnya ya soal harga begitu.
3: Iya, betul. Saya kira kan seperti itu. Jadi kalau bagi pengusaha kan marketnya kemana saja bagi mereka sebetulnya relatif tidak peduli ya, Mas.
2: Yeah.
3: Artinya yang penting kalau harganya masuk ya akan dijual ke situ begitu. Jadi kalau di domestik harganya bagus ya mereka akan senang-senang juga jual ke domestik karena kan nggak perlu repot-repot ekspor gitu maksudnya.
2: Iya.
3: Ke domestik lebih sederhana tata kelolanya begitu.
2: Karena kan kalau sebelumnya kan Pak Mentan mengatakan bahwa ekspor CPO kita kan mencapai 32 juta ton ya, Pak Komedi ya. Ya. Sementara kebutuhan B50 kita itu kan hanya 3,5 juta ton. Sebenarnya bisa diambil ya, dari sini begitu ya, Pak? Dari ekspor yang besar itu begitu ya?
3: Iya kan tinggal dialihkan sedikit gitu ya, Mas. Cuman kan masalahnya yang dialihkan itu bagian yang mana kan?
2: Iya.
3: Tarik-menarik nih gitu. Kalau yang angka Mas Zaini sebutkan kan itu dari puluhan produsen ya, ini mungkin ratusan produsen. Nah, mungkin yang kena nanti yang ke domestik siapa, itu kan kadang-kadang juga fairness-nya harus ada di situ gitu Mas, atau mungkin di proporsi ya, katakanlah sekian persen harus ke domestik sehingga dipukul rata untuk semua produsen.
2: Nah, gitu Mas. Ya, tapi kalau dipenuhi oleh kebutuhan untuk B50 ini CPO dari perkebunan yang di oleh BUMN kita, bagaimana Pak? Bisakah itu tidak hanya harus mengandalkan swasta begitu? Kan ada tiga komponen sekarang punya kebun sawit kan? Swasta, BUMN, dan rakyat begitu?
3: Nggak mencukupi Mas.
2: Nggak mencukupi?
3: PDPN itu porsinya kecil ya, di bawah 10% nantinya.
2: Iya, sementara rakyat kan 40% itu kan, petani rakyat.
3: Iya, betul. Terus kemudian
2: sisanya swasta kalau begitu ya, yang menguasai itu ya?
3: Betul, yang besar memang punya swasta. Nah ini yang juga otokritik untuk begitu, berarti kan dalam hal ini kontrol negara agak lemah kalau di bawah 10% terhadap pertanian maksudnya.
2: Iya, jadi otomatis ini memang swasta yang harus diuber Pak. Kalau swasta melihat harga ekspor lebih menguntungkan, ya mereka berpikirnya akan lebih ke sana begitu ya Pak Gomedi. Kemungkinan ya, seperti itu ya.
3: Betul, nah ini yang kadang-kadang mungkin juga perlu apa ya, refleksi dari pemerintah, dari kita semuanya termasuk. Kadang-kadang kan teman-teman swasta merasa ketika menanam nggak dapat insentif, nggak dapat dukungan, nggak dapat apa-apa. Ketika panen diminta, ya mungkin mereka agak, ya dulu-dulu waktu nanam kita nggak ada insentif, mungkin pupuknya juga mahal, begitu ya, izinnya juga agak sulit, gitu. Yeah. Ini yang saya kira, ya ayo sama-sama bareng-bareng, begitu. Saya kira mereka ditata juga iya, tapi pemerintah sendiri juga harus berbenah diri, saya kira.
2: Ya, yeah. Nah ini kan targetnya mulai berjalan 1 Juli 2026 ya. Kemungkinan tercapai target itu bagaimana untuk program B50 ini kalau begitu, Pak Komedi?
3: Iya, yeah, potensinya kan sangat besar sebetulnya, Mas. Kalau dari 32 butuhnya hanya 3-4 kan ya 10%-an kan. Artinya kan bukan isu begitu dalam konteks itu. Ya. Yang penting kalau menurut pandangan kami duduk bareng lah Mas ininya, antara pemerintah sama teman-teman pengusaha. Baik pengusaha hanya di CPO maupun pengusaha yang di mengelola farming-nya begitunya, butuhnya berapa, terus kemudian kira-kira mereka willing to sell-nya itu berapa, maksudnya rela untuk menjual ke domestik itu berapa, terus kemudian nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kan tentu harus kontribusi ya, katakanlah mereka biasanya 10, terus dalam negeri mampu belinya katakanlah yang pengusaha farming-nya katakanlah 7 begitu, yang apakah pemerintah juga kemudian menutup selisihnya dan lain sebagainya, itu kan subject to discuss saya kira Mas Ben.
2: Iya. Pak Komedi, sebenarnya terlepas dari itu ya Pak, ini kan filosofinya juga untuk menghemat subsidi ya, program B50 ya. Kemungkinan tercapainya hal itu bagaimana Pak? Karena kan kalau disampaikan Pak Erlangga bisa menghemat subsidi hingga 48 triliun begitu, Pak Komedi.
3: Saya kira bukan menghemat subsidi ya Mas. Yeah. Kalau menghemat subsidi mungkin agak misleading. Jadi harganya kan lebih mahal. Jadi CPO atau bahan bakar nabati itu lebih mahal kira-kira antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per liter dibandingkan ya dari minyak. Jadi kan pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal pasti kan subsidinya lebih gede.
2: Lebih gede, ya.
3: Kalau harganya sama. Nah, yang lebih pas adalah menghemat devisa impor.
2: Oh, bukan menghemat devisa impor itu harusnya disampaikan Pak Erlangga ya.
3: Betul, tapi bukan menghemat subsidi, ini urusannya berbeda. Kalau subsidi urusannya di APBN, tapi kalau devisa impor nanti urusannya sama neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah, di urusannya dengan moneter, satunya fiskal satunya moneter. Ini tujuannya lebih untuk memperbaiki nilai tukar rupiah sekarang yang sudah di kisaran 17.000 ke atas. Nanti tata harapannya kan mungkin akan memperbaiki lah berapapun itu gitu Mas Eng.
2: Tapi dengan adanya program B50 nanti, kira-kira ekosistem bahan bakar kita bagaimana jadinya, Pak Komedi?
3: Iya, ini di satu sisi kan Pertamina sedang ditugaskan untuk RDMP ya, Mas. RDMP itu bagi kapasitas kilang, baik dengan kilang yang lama, terus ada GRR juga, kilang yang baru. Nah, sebagian besar tuh produksinya solar, Mas. Nah, sementara yang B50 ini kan juga solar nih, Mas. Jadi nanti kalau mereka sudah operating, mungkin di satu sisi kita akan jalinin B50, kita akan kebanjiran solar ya. Mungkin solar itu kemudian marketnya kemana? Mau diekspor atau seperti apa? Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya nggak pernah tersinergikan begitu. Di satu sisi RDMP nanti ngasilin solar gede. Di satu sisi juga CPO-nya ini juga untuk solar. Kalau yang E5, E10 kan untuk gasoline ya. itu mungkin memang masih diperlukan di domestik gitu, karena memang hasilnya nggak terlalu banyak. Nah ini kalau RDMP-nya jalan, nanti solarnya itu akan melimpah, Mas. Kira-kira itu.
2: Ya, jadi paling tidak ini memang kalau memang mau berjalan 1 Juli 2026 program B50 harus duduk bareng dulu nih pengusaha dengan pemerintah. Jalan tengahnya bagaimana, harga CPO-nya agar pengusaha swasta tidak memilih ekspor begitu ya, Pak Kamili ya, tapi memenuhi kebutuhan B50 begitu ya.
3: Betul, betul Mas ini. Jadi harus ada duduk bareng cari solusi begitu, karena tujuannya kan untuk perbaikan tata kelola secara keseluruhan, termasuk untuk melihat kepentingan domestik. Tapi yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua, semua pihak harus kita lindungi, pengusaha kita lindungi, rakyatnya kita lindungi. Jadi semuanya jalan. Kalau ini ibaratnya gotong royong ya. Jadi kalau ada 10 kilo ya kita pikulnya bareng-bareng, jadi kerasa berat gitu. Jadi poinnya lebih ke sana
2: sebetulnya. Baik, kalau begitu Pak Kamedi, terima kasih banyak sudah bersama Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komedi Notonegoro.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
7: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai bahwa demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan juga percepatan perizinan, karena menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar. Kami akan hadirkan perbincangannya. Presiden tekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof. Syahrir Ika, Prof.
9: Ya, Pak Rudi.
7: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Hambatan terbesar untuk menyatukan kepentingan seluruh sektor tadi itu apa ini, Prof, saat ini?
9: Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari penekanan Presiden ya, di dalam pidato di DPR kemarin, kalau kita melihat memang keberpihakan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan itu sangat menonjol ya. Sangat menonjol. Jadi beliau berharap supaya UMKM berkembang, koperasi berkembang gitu ya. Mereka bisa naik kelas dan sebagainya ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mendukung dan juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia,
7: okay,
9: sehingga kebijakan moneter atau kebijakan suku bunga misalnya itu selaras dengan kebijakan fiskal, sehingga UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah gitu ya.
7: Yeah.
9: Jadi kalau menurut saya ya tantangan ke depan nanti bagi UMKM adalah pertama ya mereka harus mengambil memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi mengambil peluang itu artinya mereka tidak boleh juga terlalu banyak harus bergantung kepada subsidi gitu ya. Tetapi mereka sendiri harus mempersiapkan apa kapabilitas mereka, komitmen mereka, dan barangkali juga inovasi mereka ya, supaya peluang-peluang yang diciptakan oleh pemerintah ini mereka bisa dapat manfaatkan dengan baik.
7: Okay.
9: Misalnya dari situ dengan pembiayaan misalnya.
7: Okay.
9: Itu kita dari beberapa tahun, beberapa bulan lalu kan Menteri Keuangan sudah menempatkan dana stall yang diambil dari Bank Indonesia lebih dari 200 triliun itu sudah diserahkan, sudah disampaikan kepada bank-bank himbara.
7: Mm-hmm.
9: Artinya bank-bank himbara juga harus menjadi jembatan yang baik gitu ya. Jangan sampai likuiditas yang didorong oleh kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha gitu ya, terutama UMKM. Ini targetnya ke UMKM. Nah, saya melihat ada persoalan di sini ya. Jadi ada likuiditas yang bagus likuiditas yang cukup baik di perbankan,
7: yeah,
9: tetapi kredit tidak tumbuh gitu loh. Itu masalahnya.
7: Oke. Okay.
9: Ya.
7: Nah. Kenapa selama ini Presiden juga menekankan bank-bank himbara justru lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan ini, Prof?
9: Ya, jadi memang kalau sistem perbankan atau kebijakan perbankan, dia selalu berorientasi pada bankability. Selalu ya, karena dia mencegah risiko yang tinggi. Nah, maka okay. Maka itu, kemarin dari awal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa persoalan kredit perbankan itu bukan di persoalan demand side ya, atau persoalan di permintaannya ya, itu dari UMKM, tapi di supply side-nya, di mana apakah banking ini mau menyalurkan, itu masalahnya di situ.
7: Okay.
9: Di situ persoalan peliknya gitu ya.
7: Yeah.
9: Jadi saya berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya mendukung likuiditas perbankan, tidak sampai di situ. Tapi dia mengawalnya sampai kepada dana perbankan atau likuiditas itu mengalir kepada UMKM. Nah, ngawalnya ini yang saya lihat masih lemah, ya kan? Masih lemah. Koordinasi dengan OJK saya lihat juga sering mereka rapat, tetapi fakta bahwa pertumbuhan kredit menurun, kan begitu ya? Nah, jadi perlu ada penyelesaian yang komprehensif ya,
7: yeah,
9: mengenai masalah ini.
7: Yeah.
9: Bagaimana menciptakan demand tumbuh,
7: yeah,
9: itu yang merupakan areanya pemerintah.
7: Atau paling tidak penyelesaian komprehensif atau formula agar himbara aman menyalurkan kredit ke sektor UMKM seperti apa ini, Prof?
9: Ya, formulanya kalau menurut saya sebenarnya mereka sudah punya beberapa skema pembiayaannya.
7: Okay.
9: Terutama kredit usaha rakyat kan sudah tersedia skemanya.
7: Yeah.
9: Nah, kredit usaha rakyat itu sebenarnya itu yang akan didorong oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar supaya mereka pengusaha itu bisa memanfaatkannya untuk ekspansi, ya, ekspansi usaha maksud saya ya. Tapi kalau saya melihat, kalau kita melihat dari sisi demandnya, dari sisi mereka ya, UMKM, mungkin ada persoalan mereka melihat pembelinya, konsumen ini, mungkin lemah, gitu ya. Karena kita melihat sekarang kan ada persoalan di mana produksinya tidak terlalu berkembang,
7: daya beli
9: menurun, gitu kan. Itu semua dibaca oleh pengusaha, dibaca UMKM bahwa ada persoalan di dalam permintaan akan barang dan jasa yang dijual atau diproduksi oleh UMKM, gitu kan? Sehingga mereka mengerem nih produksi direm, penjualan merem. Nah, kalau mereka mengerem atau mereka kontraksi, berarti demand kredit kan tidak terjadi, itu masalahnya.
7: Yeah.
9: Jadi ini komprehensif itu maksud saya adalah pemerintah dan menurut saya KSSK ya, itu di dalamnya ada pemerintah, bank sentral, kemudian OJK bersama kementerian-kementerian teknis dan Kadin barangkali ya, mereka harus menyelesaikan persoalan secara komprehensif menurut saya.
7: Okay.
9: Ya kan? Jadi kan bisa begini nih, jadi jangan sampai presiden bilang scaling up tapi faktanya ya kredit sulam tumbuh, jadi terus gimana nih?
7: Itu kalau dari sisi perbankan artinya juga berupa kebijakan bagi pelaku usaha yang katakanlah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan keuangan dari sektor perbankan ini, Prof ya, kalau begitu ya.
9: Tidak ya, makanya saya bilang menurut saya itu di UMKM sendiri itu harus masih diperlukan intervensi ya untuk yang UMKM yang levelnya non bankable ya. Nah saya melihat ada cara baru yang baru-baru ini mulai diambil pemerintah, yaitu memindahkan kedudukan PT Permodalan Nasional Madani yang tadinya berada di bawah BRI, tadinya terpisah tuh dia BUMN sendiri, kemudian menjadi anak BRI, ini ditarik ke Kementerian Keuangan. Dengan ditarik ke Kementerian Keuangan berarti pemerintah bisa menggunakan sebagai alat gitu untuk memperlancar tadi dana-dana tadi itu masuk ke lewat skemanya PNM, dan skema PNM ini yang kemarin Pak Presiden bertanya kepada CEO daripada Danantara, bisa nggak nih, kan dia bilang bisa kan itu kan, berarti ada skema baru yang barangkali akan dijalankan oleh pemerintah lewat Danantara gitu.
7: Okay. Artinya skema itu bisa dikatakan bukan lagi birokrasi yang membebani dunia usaha saat ini, Prof ya?
9: Ya, karena gini, kalau melalui PNM berarti skemanya bukan skema kolateral. Skemanya skema pendampingan. Jadi pendampingan itulah yang akan menurunkan risiko kredit gitu. Itu maksudnya.
7: Okay.
9: Nah, kalau perbankan kan kolateral itu yang buat mereka aman, kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ya dua skema yang berbeda.
7: Nah, tapi bagaimana menyelaraskan skema tersebut sampai di tingkat daerah agar seirama ini, Prof?
9: Ya bisa, karena PNM itu punya cabang sampai ke kabupaten. Ya, dan saya waktu masih di Kementerian Keuangan, saya punya data, saya berbincang-bincang dengan teman-teman direksi PNM, mereka mengatakan waktu di tahun 2017, mereka sudah punya 12.000 account officer di seluruh Indonesia, ya kan gitu. Mungkin sekarang sudah 30.000 kali gitu ya. Artinya satu account officer bisa melayani UMKM level mikro atau level ultra mikro itu mungkin di satu kecamatan. Nah, dengan begitu berarti semua nasabah yang dari PNM itu bisa dididik gitu, dididik ya.
7: Didampingi juga di situ ya.
9: Oleh kan officer ini kan begitu, seperti itu kan. Jadi dengan demikian mereka sebenarnya kalau di orang-orang bawah itu mereka tidak terlalu mempusingkan soal bunga ya. Jadi misalnya market rate itu yang penting mereka bisa mendapatkan modal, dididik supaya mereka pintar, diberi akses untuk marketnya, ya kan? Kemudian teknologi diberi akses, mereka nyaman, stabil, itu sudah cukup buat mereka, gitu kan? Jadi tidak terlalu memusingkan soal bunga berapa gitu ya. Walaupun kemarin Pak Presiden meminta supaya bunganya itu kalau bisa di bawah 9% ya, di bawah 6% kalau misalnya itu ya.
7: Atau mungkin skema korporasi atau kolaborasi dari korporasi dan juga ke UMKM atau UMKM skala besar dengan UMKM mikro tadi ini bisa berkolaborasi, ini apa yang harus dibuat skema lagi untuk bisa berjalan dengan baik ini, Prof?
9: Ya, sebenarnya dulu sudah ada skema yang bagus ya dari lewat korporasi ya. Lewat korporasi itu waktu itu kalau yang kita kenal dengan istilah kalau nggak salah waktu itu Kementerian BUMN menjalankan program yang namanya PKBL. PKBL itu PK itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. Jadi BUMN itu men set up dulu lingkungannya, gitu ya, ekosistemnya itu semacam bansos gitu. Jadi harus pakai, tidak ditarik, tidak bukan merupakan pinjaman, lalu kemudian diikuti dengan pengembangan UMKM lewat program yang namanya PK, program kemitraan. Nah, di situ dikasih mereka BUMN itu memberikan kredit kepada UMKM di wilayah sekitar sekitar itu dengan bunga 6%. Nah, kalau bunga 6% berarti sama dengan kur hari ini kan? Ya kan? Nah, jadi kalau sebenarnya kita bebankan saja itu kepada para BUMN itu untuk mengulangi atau mengaktifkan kembali pola lama itu dengan pengawasan yang baik dari Kementerian Teknis gitu, menurut saya itu cakep sekali.
7: Perlu insentif nggak gitu? Perlu insentif nggak?
9: Ya?
7: Perlu insentif untuk korporasi nggak untuk bisa untuk mau membina UMKM tadi?
9: Nah, sekarang menurut saya tidak, karena di dalam undang-undang PT itu mengatakan bahwa mereka harus mengalokasikan 1-3% daripada pendapatan kotor untuk PKDL kan begitu kan.
7: Bina lingkungan.
9: Nah, jadi artinya sudah ada undang-undangnya. Kalau mereka dilakukan menurut saya mereka melanggar undang-undang.
7: Nah, bagaimana memastikan skema-skema ini betul-betul dapat berjalan dengan baik, tereksekusi sesuai dengan arahan Presiden ini, Prof?
9: Ya, menurut saya gini, jadi para menteri kalau saya menyarankan ya mereka harus berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan amanat Presiden ini. Ini Presiden kan punya misi bagus nih, ya kan?
7: Ya.
9: Jadi harus disambut dengan baik, jadi mereka harus jangan jalan sendiri gitu ya. Koordinasinya harus bagus. Jadi mungkin kata kuncinya ada di level menteri koordinator ya, menteri koordinator. Jadi menteri koordinator ini yang memegang peranan kunci untuk menentukan keberhasilan daripada program ini, kan begitu ya. Kalau menteri koordinator kan dia bisa berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga non pemerintah kan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK atau dengan Kadin begitu ya. Itu sehingga program ini bisa ditata lebih baik lagi, dan kemudian kita tidak mendengar lagi bahwa ada likuiditas di perbankan yang menganggur, dan kemudian ada pertumbuhan kredit yang menurun. Kita nggak boleh dengar itu kan, itu berarti terbalik dengan komitmennya presiden kan gitu kan. Jadi para menko menurut saya yang terkait ya, menurut saya ya, momentum ini yang presiden sudah menetapkan ini semoga dilaksanakan dengan baik dengan skema-skema yang baik, dan itu dikontrol, dikawal sampai dipastikan bahwa memang di sisi demand itu ada ekosistem yang terbangun dengan baik. Mereka bisa meminta ke UMKM, lalu UMKM bisa ekspansi, di situ UMKM bisa nambah modalnya dan bisa narik tenaga kerja kan begitu.
7: Baik. Prof. Syaririka, terima kasih sudah berbincang bersama Protingi RRI Merindi. Saya selalu Prof. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Bisero. Pak Edi Bisero, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edi, kabar Pak?
12: Alhamdulillah.
7: Baik, Akumindo, gimana melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor UMKM Pak, yang disampaikan dalam pidato waktu menyampaikan konstruksi keuangan mikro kita ini Pak kemarin?
12: Mestinya komitmen ini memang sudah berjalan sejak dulu. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk bisa tetap kuat, tetap berkembang, ya, karena kita memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam produk domestik bruto kita. UMKM menghadirkan 62% kurang lebih, menyerap tenaga kerja Indonesia 97%. Itu kontribusi yang luar biasa, dan kami berharap itu akan sama-sama kita jaga, ruang itu tetap terbuka dan pemerintah mensupport secara total, gitu normal.
7: Support secara total seperti apa, atau dalam bentuk apa yang paling diharapkan oleh teman-teman UMKM saat ini, Pak?
12: Jadi ada banyak memang, ya. Tetapi salah satu adalah kami memerlukan trigger untuk misalnya modal kerja. Udah bagus tuh diatur oleh pemerintah bahwa 100 juta ke bawah tanpa kolateral, tanpa jaminan. Kenyataan yang ada di lapangan dengan teman-teman Himbara, semuanya sudah beres, lolos UJK, selek OJK, laporan keuangan walaupun sederhana. Ujung-ujungnya, Pak Edi, ada jaminannya enggak? Gitu. Nah, maksud saya itu, mari kita jujur melihat berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan tanpa kolateral. 50 juta. Jangan 100 deh kalau nggak bisa. 50 bisa. Nggak bisa 50, 25 juta. Tetapi jujur, kalau 25, lakukan yang 25 itu misalnya. Dan jangan menunggu, perusahaannya harus berjalan sudah 6 bulan. Ya kapan kita mau memulai? Kan kita memulai, kita perlu modal kerja.
7: Iya.
12: Kenapa mesti nunggu 6 bulan? Kalau 6 bulan kami sudah jalan, ya untuk apa 25 jutanya misalnya? Gitu.
7: Selama ini apa berarti kendalanya, Pak? Ketika pelaku UMKM seperti itu menghadapi atau mengakses pembiayaan dari Himbara ini, Pak?
12: Ya separuh hati, nggak usah minta ke Himbara deh, ke pinjol-pinjol aja, biarpun interestnya agak tinggi, tetapi hari ini kita minta, kemarin sudah disiapin, akan gitu. Daripada minta ke RRI, bukan minta ke RRI, minta ke Himbara sekarang, sekian bulan kemudian baru terjawab, kan gitu. Kita perlu percepatan. Jadi artinya spirit Pak Presiden untuk mendorong dan membantu, ya lakukan dengan jujur, betul-betul gitu loh. Kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi ke depan yang lebih baik.
7: Dalam hal implementasinya untuk keseriusan tadi, kelonggaran syarat seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, Pak Edi?
12: Ya itu, misalnya modal kerja itu. Ya, kalau memang bisanya beraninya cuma 25, saya katakan bahwa kami mau, kami bisa memberi dengan tanpa kolateral 25. Kami bisa memberikan pencairan itu sesudah beroperasi 1 bulan, 2 bulan, kan gitu. Sudah 6 bulan minimal, Pak. Sudah 6 bulan kami masukkan lagi permohonan, menjadi 8 bulan baru kalau cair, kan gitu. Anda kan minta saya bicara jujur.
7: Itu kalau dari sisi akses permodalan. Kalau dari sisi sistem perizinan usaha gimana, Pak?
12: Ya relatif membuat NIB relatif ya. Nah soal misalnya peluang untuk berusaha, kondisi sekarang kan dengan rupiah yang gonjang-ganjing sudah 17.800 hari ini misalnya. Nah bagaimana kita bersikap? Ya pasti barang modal kita, kalau apalagi kalau itu adalah barang impor, misalnya biji plastik, misalnya gandum, misalnya kedelai, ya kan gitu. Bagaimana kita mau menaikkan harga? Konsumen berkurang, ya kan? Karena daya beli masyarakat menurun, kita mau mempertahankan harga. Itulah mungkin jalan keluarnya, sepanjang margin keuntungan, margin profitnya masih bisa kita terima untuk nyambung-nyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang paling penting, dia bilang bagaimana kita tetap berkontribusi untuk ekonomi Republik ini.
7: Ya.
12: Gitu, Mas.
7: Baik. Sektor birokrasi mungkin yang dirasakan atau dihadapi, yang dikeluhkan juga oleh para anggota Akumindo di tingkat mana ini, Pak?
12: Ya, kalau perizinan kan relatif sudah mulai baik ya. Bahwa kalau kita minta SDNB tidak terlalu sulit, kita minta dibuatkan NPWP tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau saya jualan di pinggir jalan, jangan-jangan saya transit pakai usir-usir kami, kan gitu. Padahal transit dalam konteks supaya ini lebih tertib, oke. Tetapi jangan dibulak-balik dong gerobak saya ini, modal saya, keringat saya, kan gitu misalnya. Yeah. Mari kita bersahabat lah bahwa kita berjalan bersama-sama agar ekonomi negara kita juga lebih baik.
7: Sebelumnya tadi disinggung masalah kemitraan antara korporasi dan UMKM, Pak. Sejauh ini bagaimana sih, Pak, melihat ya artinya kemitraan antara korporasi dan UMKM yang berjalan, Pak?
12: Ya, menarik ini bahwa ada peraturan pemerintah misalnya.
7: Ya.
12: Belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah 40% dari nilai belanjanya, ada anggarannya, harus belanja produk lokal.
7: Iya.
12: Sudah nggak diterapkan secara maksimal, akan gitu. Jadi kalau kondisinya itu bisa diterapkan, berapa anggarannya cukup memberikan harapan bagi para pelaku UMKM. Ada gitu mau.
7: Oke, berjalan dengan baik fakta di lapangannya, Pak. Gimana?
12: Bagaimana?
7: Ya, dan itu terimplementasi dengan baik.
12: Siapa yang bilang? Mas ya. RRI yang bilang ya.
7: Enggak, saya nanya justru.
12: Ya, kita berharap terimplementasi dengan baik. Kita berharap, jadi apakah, mari kita jujur melihat bahwa peraturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah loh, 40%. Yeah, yeah, yeah. Berlakukanlah 40% itu.
7: Yeah.
12: Supaya kalau negara membelanjakan anggaran mereka 40% untuk produk lokal.
7: Yeah.
12: Saya kira ya suasana dinamika untuk berjualan juga tetap menarik kan. Ada nih bisa belanja 40% dari anggarannya. Kan gitu.
7: Iya, iya, iya, iya. Artinya ketika 40% itu terserap dengan baik, berarti bisa dikatakan produksi UMKM untuk skala besar pun lebih terbuka. Begitu kan, Pak?
12: Iya dong.
7: Pasti kan itu, karena permintaannya berjalan dengan baik di situ ya.
12: Nah. Karena potensi ekonomi kita kan besar banget, Mas.
7: Iya.
12: 280-an, hampir 290 juta rakyat Indonesia. Iya. Itu pasar yang luar sekali, luar biasa sekali.
7: Iya.
12: Nah, kalau negara juga berbelanja 40%, wah.
7: Di produk lokal artinya kan sangat bergerak dengan baik. Nah,
12: iya.
7: Hambatannya di mana sih itu, Pak? Kok bisa tidak terimplementasi atau tidak berjalan dengan efektif itu?
12: Saya mestinya menanya kepada para pemangku kepentingan itu yang memegang kendali belanja itu, anggaran itu. Okay. Sudah siap nggak belanja kepada Abdul? Sudah siap nggak belanja kepada si Faisal gitu ya misalnya? Jadi, waduh kurang bagus nih, masih produknya kurang bagus, ya belanjalah. Itu kan produk lokal kita. Daripada melirik produk impor yang mungkin lebih bagus, tetapi itu produk impor, kan misalnya gitu ya. Berpihaklah kepada produk lokalmu agar dia bisa semakin hari semakin membaik. Kita tetap menghimbau, saya mau beli barangmu, tetapi kualitasnya ditingkatkan ya.
7: Tapi sebenarnya kebijakan itu mengikat nggak sih, Pak?
12: Ya mengingat dong peraturan pemerintah gimana?
7: Iya, tapi tidak berjalan efektif. Berarti kan ada apa ini, Pak?
12: Ya, itu salah satu. Mungkin mereka memilih produk luar lebih murah, produk luar lebih bagus mungkin. Nah, kalau kita berpihak kepada produk luar, produk impor, terus yang beli produk lokal siapa? Agar gitu.
13: Okay.
12: Nah, artinya buka ruang agar ada peluang produk lokal dibeli oleh komponen anggaran pemerintah kan gitu.
13: Oke. Okay. Tapi kalau tadi bicara kualitasnya kurang sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM selama ini apakah ada pembinaan, pendampingan bahkan seperti itu, Pak? Untuk produk-produk yang memang gimana betul efektivitasnya betul di lapangan ini, Pak?
12: Saya pendapat bahwa harus ada pendampingan. Makanya saya bilang misalnya tadi, oke, saya mau beli ini produk Anda nih. Tapi bisa nggak dimodifikasi, bisa nggak diperbaiki ininya dan ininya. Dan kalau kita melihat peluang itu, kita akan berusaha dong memperbaiki. Itulah bentuk-bentuk pendampingan daripada pemerintah bagi peningkatan kualitas UMKM-nya. Gitu.
13: Yeah. Tapi optimalisasi dalam pendampingan dan hasil atau outputnya seperti apa dari amatan Anda selama ini, Pak Edi?
12: Iya. Tidak kan pemerintah juga mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan dalam hal pendampingan ya. Tetapi satu hal bagi kami selaku pelaku UMKM juga sadari betul bahwa peningkatan kualitas daripada produk kita akan membuka ruang pasar yang lebih besar.
13: Okay.
12: Jadi jangan cepat puas dengan ya memang seginilah kualitas kami, nggak bisa. Harus belajar untuk melihat bahwa kalau kita mau bersaing dengan produk impor, kita mesti memperbaiki kualitas dari produk kita sendiri. Akan gitu.
13: Yeah. Jadi Pak Edi, selain tadi fasilitas kemudian akses permodalan, kalau fasilitas non modal apa ini yang paling mendesak dibutuhkan di asosiasi, Pak, untuk teman-teman pelaku UMKM?
12: Kalau bukan pemodalan, kalau bukan pendampingan, itulah yang ada keinginan daripada pemerintah, ada keinginan daripada seluruh lapisan masyarakat untuk belajar mengkonsumsi produk bangsa sendiri.
13: Itu yang
12: harus kita dorong. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana kita semua, bagaimana RRI, ini contohnya ini RRI malam ini, menghimbau kepada masyarakat, cintai produkmu. Kalau Pak Harto bilang bangga terhadap produk Indonesia, tetapi itu Pak Harto sekian 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita katakan wajib hukumnya belanja produk lokal. Kalau itu bisa tercapai secara maksimal, kita akan kuat.
13: Baik.
12: Ya, kita akan kuat karena pasar Indonesia rakyatnya 290-an juta sudah hampir, dan pemerintahnya yang belanja produk lokal membuat kita punya ketahanan dari sisi ekonomi.
13: Baik.
12: Kan gitu.
13: Pak Edi Miseru, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI ini. Salam sehat, Pak Edi.
12: Terima kasih, sehat, sukses ya.
13: Terima kasih. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Miseru.
14: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya oleh Maksud dari RRI Makassar.
1: Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar, mengatakan masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
2: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara alu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mau katakan, tidak usah saya gambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami, kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
3: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
1: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSEL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana jelang high season, kunjungan wisatawan di ketiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus benahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Laporan selengkapnya oleh Reza Kurnia.
1: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata, seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
2: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan

0: 26 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara.
1: Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Lembaga Bantuan Hukum Palestina mengkonfirmasi seluruh aktivis Global Sumut Flotilla atau GSF dan Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang ditahan Israel telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot, kecuali satu warga Israel. Semuanya sedang dalam proses deportasi. Dalam pernyataan resminya, tegaskan bahwa operasi Israel sejak pencegatan kapal di perairan internasional hingga penahanan para aktivis sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dan menurut mereka, para peserta misi kemanusiaan mengalami penyiksaan sistematis, penghinaan, serta penahanan sewenang-wenang. Warga negara yang ditangkap Israel dikabarkan dibebaskan. Itulah yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan ini bersama dengan Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang juga Senior Officers Strategic Alliance Dompet Duafa, Syamsul Ardiansyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syamsul, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Rudi ya.
0: Iya, Pak, konfirmasi kepastian kabar pembebasan dari 9 warga negara Indonesia dari yang sempat ditangkap oleh Israel, bagaimana Pak?
2: Iya, alhamdulillah pemirsa sekalian, pemirsa Pro 3 sekalian, bahwa per siang hari ini, per sore ini kita mendapatkan kabar bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjadi partisipan dari Global Sumut Flotilla tengah dalam proses pembebasan. Tadi kami dikabarkan bahwa rencananya jam kurang lebih ada 3 pesawat yang disiapkan pemerintah Turki untuk menjemput di bandara Ramon ya, bandara Eilat Ramon di Israel untuk terbang ke Istanbul. Jadi diperkirakan pada pukul 17 waktu Istanbul rombongan akan tiba di Istanbul dan bisa berjumpa dengan tim Global Sumut Flotilla dan juga tim GPCI yang saat ini sudah standby menunggu di Istanbul.
0: Gitu, okay. Mas. Ya, kalau sekarang memang sedang dalam perjalanan atau sedang berada di pos atau posisi mereka di mana nih, Pak?
2: Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa mereka sebenarnya sebagian dari mereka sebenarnya masih menjalani proses interogasi ya. Mm-hmm. Cuma memang kami belum jelas apakah proses interogasi untuk partisipan WNI ini sudah selesai atau belum. Tapi dikabarkan juga bahwa sebagian partisipan itu sudah masuk ke bus-bus yang disiapkan untuk membawa partisipan ke bandara Eilat atau Ramon gitu untuk nanti terbang ke
0: Istanbul,
2: diberangkatkan ke Istanbul kayak gitu Mas.
0: Oke, sebelumnya sudah ada dari pihak GPCI yang berkomunikasi dengan mereka Pak?
2: Kalau sampai sekarang karena posisi teman-teman masih ada di Israel ya Mas ya.
0: Belum.
2: Kemudian alat komunikasi yang mereka punya kan juga kan mereka tidak pegang alat komunikasi sama sekali. Jadi komunikasi insya Allah akan dilaksanakan setiba mereka di
0: Istanbul.
2: Apa namanya teman-teman di Istanbul kayak gitu.
0: Oke, okay, tapi informasi yang dihimpun kondisi kesehatan fisik dan mungkin psikis bahkan dari kesembilan warga negara kita bagaimana nih?
2: Memang secara umum ya kita mendapatkan informasi bahwa ada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh partisipan Global Sumut Flotilla. Beberapa diantaranya mengalami kekerasan fisik kayak gitu, bahkan juga verbal abuse dan seterusnya. Dan dari sebagaimana video yang beredar ya, ada tindakan eksesif yang dilakukan oleh tentara Israel dan juga pemerintah Israel yang kemudian justru dikoreksi oleh mereka sendiri. Ini yang menarik ya, Menteri Pertahanannya Ben Gvir memviralkan video di mana mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian kita juga melihat di platform X misalnya ada foto-foto juga yang ditampilkan ya. Setelah mendapatkan reaksi dari publik secara global, ada juga foto-foto yang diperlihatkan yang seolah-olah memperlihatkan bahwa teman-teman partisipan GSS itu diperlakukan secara manusiawi oleh tentara penjajah Israel.
0: Okay.
2: Jadi kita sih tentu saja berharap bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dalam berpartisipasi dalam GSF 2.0 ini berada dalam keadaan yang sehat gitu. Walaupun saya kira kita sama-sama paham bahwa setelah berhari-hari dalam kepungan gitu dan sampai sekarang masih dalam proses istilahnya penahanan dan proses pemulangan, sudah pasti mereka dalam keadaan yang sangat exhausted ya, sangat capek dan membutuhkan waktu untuk istirahat gitu. Ya.
0: Dan rencananya nanti ketika tiba di bandara sebelum atau bahkan selama penerbangan ke Istanbul, apakah ada pendampingan medis ini?
2: Prosedur yang kami tetapkan adalah begitu teman-teman sampai di bandara di Istanbul gitu ya. Akan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan ke semuanya termasuk delegasi dari Indonesia gitu Mas. Karena kita perlu memastikan bahwa mereka bisa pulang dalam keadaan memang tidak membawa masalah kesehatan, atau jika membutuhkan perawatan perlu ditangani dulu sebelum kemudian dikembalikan ke keluarga. Jadi kita berharap tentu saja warga negara Indonesia yang menjadi partisipan GSF tidak bisa dalam keadaan sehat dan bisa segera kembali ke tanah air dalam dengan keadaan baik-baik saja gitu, Mas.
0: Ya. Ada jaminan barang-barang pribadi atau bahkan paspor milik WNI nanti yang disita juga akan dikembalikan ke mereka ini, Pak?
2: Nah, itu kita belum dapatkan jaminan itu, Mas. Tapi dari kita berterima kasih saja ke pemerintah Indonesia ya, yang sudah menyiapkan fasilitas surat perjalanan laksanaan paspor yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan pulang secara aman ke tanah air. Jadi proses itu sudah dibantu oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang tadi sore berkomunikasi dengan kami. Mereka sudah menyiapkan itu ya. Jadi jika mereka landingnya di Istanbul, ada kemungkinan nanti pejabat apa petugas dari Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Istanbul langsung merapat dan memberikan dampingan secara hukum untuk memberikan akses kepulangan secara aman ke Indonesia. Gitu.
0: Ya. Jadi total berapa lama mereka yang mereka habiskan dalam penjara Ketziot ini, apa Samsul ya?
2: Iya, proses penarikan mereka dari kalau kita lihat ya proses interceptnya kan dilaksanakan 2 hari ya, tanggal 18 dan tanggal 19 gitu. Dan dari setelah di intercept, informasi yang kami dapatkan bahwa mereka dibawa ke satu kapal seperti kargo gitu yang yang kemudian di setup sebagai penjara terapung, jadi dikumpulkan dulu di situ. Setelah itu baru kemudian setelah semuanya terkumpul ditarik ke pelabuhan Asdod yang di Asdod dilakukan interogasi dan seterusnya gitu ya, termasuk video yang viral itu. Dan setelah itu dikembalikan ke apa ya, karena ada desakan global, saya kira ya ini juga hal yang penting ya, kita consider gitu, yang menyebabkan mereka teman-teman bisa dipulangkan lebih lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya. Gitu, Mas.
0: Tadi kan dikatakan akan didampingi atau akan ditemui oleh pihak KJRI kita di sana ya, dan jaga-jaga saja ini, apakah pihak KJRI juga sudah menyiapkan dokumen perjalanan pengganti jikalau ternyata paspor mereka tidak ditemukan atau tidak dikembalikan, Pak? Gimana?
2: Betul, itu sudah jadi prosedur dari juru bicara Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah memfasilitasi itu, Mas. Jadi itu bagian dari fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kepulangan secara aman bagi warga negara Indonesia ke tanah air gitu, Mas.
0: Iya. Jadi selain dari GPJ sendiri, nanti yang siap menjemput mereka atau menemui mereka ketika mendarat di Istanbul siapa, pihak mana saja nih, Pak?
2: Sebenarnya kami lagi berupaya untuk karena berkomunikasi dengan beberapa simpul dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam GPCI ya, dengan BPJWAFA, dengan Rumah Sakat, dan juga dengan beberapa media khususnya Tempo dengan Republika ya, dan untuk bisa juga sama-sama kita ke Istanbul menemui rekan-rekan kita langsung di lokasi dan juga sekaligus juga karena bagaimanapun kan masing-masing organisasi juga membawa dari keluarganya masing-masing ya, dan juga memfasilitasi komunikasi langsung dari kesembilan WNI yang kemarin dikirim sama Israel untuk bisa langsung berkomunikasi dengan keluarganya masing-masing. Jadi kita kita saat ini beberapa teman yang kami dapat informasi sedang bersiap untuk juga terbang ke Istanbul dan mengirimkan perwakilannya ke Istanbul untuk segera menemui sebisa mungkin menemui rekan-rekan kita yang baru kembali dari penculikan Israel gitu.
0: Oke. Dukungan apa nih, Pak Samsul, yang paling dibutuhkan oleh tim GPCI dalam proses ini atau dari masyarakat?
2: Saya kira kami sangat berterima kasih ya pada dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Jadi selama 2 hari ini kami melihat bagaimana kemudian perhatian publik dan keprihatinan publik yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa dihitung gerak cepat ya, dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami sangat efektif dalam upaya memfasilitasi pemulangan segera dari teman-teman yang diculik oleh Israel. Jadi saya kira dukungan yang saat ini ada itu sudah sangat baik gitu. Kemudian berikutnya saya kira mungkin ya kedepannya sudah pasti cerita soal kesembilan WNI yang diculik oleh Israel akan menjadi bahan yang menarik untuk disampaikan diketahui oleh publik kayak gitu. Namun kami berharap bahwa mungkin kita perlu memberikan waktu beberapa hari agar mereka bisa rekonsiliasi dulu dengan keluarganya gitu, melepaskan kepenatan mereka selama perjalanan. Dan yeah, kami itu saja berharap bahwa kita secara kolektif sebagai bangsa bisa juga menghargai bahwa mereka, teman-teman kita juga adalah bagaimanapun mereka mungkin adalah kepala keluarga di keluarganya masing-masing, di mana ada banyak orang yang mencintai mereka yang sebenarnya mungkin butuh waktu untuk ya di sisi lain juga teman-teman kan juga sepertinya butuh waktu juga untuk istirahat. Jadi mungkin kedepannya kalau harapan kami publik bisa bersabar untuk menanti kesiapan mereka berbicara ke publik Indonesia secara lebih luas untuk menceritakan apa yang mereka alami. Yeah. Meskipun tentu saja kita hargai ya kalau memang, karena ini kan barangkali pengalaman pertama ya bagi kesembilan WNI ya mengalami tindakan seperti ini. Dan di antara mereka mungkin akan ada yang lebih siap, ada yang tidak, atau yang belum siap dan sebagainya. Jadi kita coba pahami ini ya. Baik. Saya kira ini kan manusiawi ya Mas ya.
0: Gitu ya. Baik, sikap Aliansi Kemanusiaan Internasional setelah terjadinya insiden penangkapan ini bagaimana nih Pak Saraum?
2: Iya, saya kira yang pertama tentu saja kami berterima kasih ya kepada semua pihak, seluruh masyarakat di dunia dan termasuk warga negara Indonesia yang memberikan perhatian serius terhadap apa yang kita yang terjadi pada kurun waktu kurang lebih beberapa hari belakangan ini. Perhatian dan dukungan dari masyarakat global ini sangat penting ya untuk untuk upaya kolektif memastikan bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu dapat kembali dengan istilahnya itu mendapatkan haknya sebagai manusia sebagaimana kita di sini gitu. Okay. Yang kedua yang kita lihat bahwa dari kejadian hari ini kan kita juga menyaksikan bahwa peristiwa pembajakan yang diikuti dengan penculikan terhadap partisipan Global Summit for Peace 2026 ini menunjukkan bahwa masalah kita di Gaza masih belum usai. Dan sepertinya masih jauh dari selesai gitu. Okay. Jadi upaya global untuk memastikan lah sekali lagi ya percepatan penyelesaian masalah kemanusiaan di Gaza ini perlu dilakukan ya. Pesan yang kami sampaikan dari seluruh partisipan Global Summit for Peace adalah ini sudah lewat dari injury time, masalahnya sudah harus selesaikan sekarang karena kita tidak mau lagi menyaksikan. Saya kira ini adalah pemandangan terburuk bagi kita masyarakat dunia hari ini yang akan kita wariskan di generasi yang akan datang. Kita tidak berharap apa yang dialami di Gaza akan terjadi di masa kemudian hari gitu. Sehingga kejahatan Israel, blokade dan semua tindakan genosida yang dilakukan sejak 33 tahun terakhir ini sebisa mungkin seharusnya sudah selesai pada hari ini.
0: Okay.
2: Jadi pesannya itu Mas, dua itu Mas.
0: Ya, untuk relawan dan juga keluarga menunggu di rumah yang bisa Anda sampaikan apa ini, Pak Samsul?
2: Tentu saja atas nama Global Peace Convoy Indonesia kami mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan para relawan yang bergabung dalam misi Global Summit Flotilla. Kami sama-sama paham bahwa ini bukan misi yang sangat mudah, ini misi yang sangat penuh dengan resiko, misi yang juga barangkali akan menjadi akan menjadi sesuatu yang kita sebenarnya walaupun kita tidak berharap ya bisa menjadi sesuatu yang barangkali membawa dampak yang sangat berat bagi mereka ya selaku relawan dan keluarganya.
0: Baik.
2: Kami tentu saja berterima kasih atas hal itu. Kami sangat menghargai dedikasi, kesungguhan dan bagaimana dengan kegigihan teman-teman untuk relawan yang terlibat dalam misi sekarang ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa kami semua yang ada di sini, termasuk kita yang mendengarkan kisah ini, ya, membaca dan mendengar kisah ini, bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan pelajaran itu saja dari pengalaman yang teman-teman jalan gitu Mas.
0: Baik. Pak Samsul Ardiansa, terima kasih Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR hari ini. Salam sehat.
2: Terima kasih Mas banyak Mas Rudi. Salam ke semua pendengar Pro 3 FM.
0: Terima kasih. Demikian tadi Syamsul Ardiansyah, Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yang juga Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa.
1: Wawancara Pro 3.
3: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
4: Bagaimana perkembangan terkini nasib warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina? Kami sudah bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamida. Bu Heni, selamat pagi, Bu. Terus dengan Bu Heni ya. Baik, nanti akan kita coba kontak kembali. Jadi kalau dari data yang ada, 9 warga negara kita yang ditangkap Israel, yaitu Herman Budianto Sudarsono dari GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro yang ditumpangi. Kemudian Ronggo Wirasanu, GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro juga. Kemudian Andi Angga Prasadewa, GPCI Rumah Zakat, kapal Joseph. Asep Aras Muhammad, GPCI Spirit of Aqsa, kapal Kars 1, Hendro Prasetyo. Ini dari GPCI Smart 171 kapal Kars 1, Bambang Noroyono dari Republika, kapal Bora Lize. Dan juga ada dua lagi yaitu Andi Prasetyo Nugroho dan Rahendro Herubowo. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Heni kembali. Bu Heni, salam. Bu Heni, jadi kabar terakhir warga negara kita di sana bagaimana, Bu Heni?
5: Jadi sampai saat ini kami sebetulnya belum mendapat komunikasi langsung dengan para 9 WNI kita. Namun dipahamkan bahwa sejak tanggal 20 kemarin semuanya sudah diintercept oleh militer Israel, dan kemungkinan menurut informasi yang kami terima mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod, mungkin hari ini sudah tiba ya harusnya, itu satu pelabuhan di wilayah kependudukan Israel. Jadi kemungkinan mereka akan menjalani beberapa interogasi oleh Israel, dan kita masih tunggu ya.
4: Ya, tapi kerjasama kita dengan negara lain Bu, yang mungkin punya hubungan diplomatik dengan Israel agar pemeriksaan mereka juga bisa terpantau, bagaimana caranya itu Bu Heni?
5: Ya, jadi sebetulnya Indonesia telah menyampaikan sikap yang jelas bahwa keselamatan para relawan dan jurnalis serta seluruh awak misi kemanusiaan ini harus dijamin. Indonesia juga mendesak Israel agar segera membebaskan para relawan ini dan tidak melanggar hak-hak asasi manusianya. Nah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langkah diplomatik yang dilakukan ini melalui berbagai jalur yang tersedia, termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses komunikasi dan juga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Serta tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan sekretariat dari Global Sumut Flotilla. Dan selain itu juga Mas Jaini, Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan kita yang terkait ya, untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif perlindungan, termasuk menjajaki nanti ketika dibebaskan untuk jalur repatriasinya.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Dari beranda terdepan di Satuan Republik Indonesia, kami yang bertugas pagi ini, saya Rosnepi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan, menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam, memerdekakan banyak budak, bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi ya. Aku ucapkan buat kamu pagi ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Saat ini sudah pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Masih bersama aku Rosnepi yang akan menemani kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Pulau Laut, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan pasar murah menjadi salah satu program pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Pulau Laut. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti telur, gula, minyak goreng, tepung, dan beras dengan harga lebih murah dari harga pasar. Selain pasar murah, pemerintah juga menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dengan membawa 5 dokter dari Ranai ke Pulau Laut. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara cuma-cuma selama kegiatan berlangsung. Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Antusiasme warga terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Pada kesempatan itu, teman Pro 2, pemerintah daerah juga menyediakan penjualan sapi untuk masyarakat. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha. Bupati Natuna juga menyampaikan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut diarahkan untuk masyarakat Kecamatan Pulau Laut bersama bantuan sapi dari Gubernur Kepulauan Riau. Kegiatan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menekan beban ekonomi akibat tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan dan perbatasan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar M. Sohim Haris ya menyoroti persoalan pemerataan ekonomi nasional yang masih belum optimal di tengah stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi paradoks pembangunan. Hal ini disampaikan Sohim dalam posta DPR RI volume 4 ya, yang bertajuk menjaga stabilitas politik di tengah konsentrasi ekonomi di Jakarta Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya teman Pro 2, sejumlah indikator makroekonomi memang menunjukkan tren positif, namun distribusi kesejahteraan masyarakat belum merata. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kita itu terlihat stabil ya, 4,8 sampai 5%. Kemiskinan itu turun, rasio Gini membaik, tapi 10% kelompok teratas masih menikmati hampir separuh total pendapatan nasional ya. Jadi kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya konsentrasi ekonomi di Indonesia. Dan Soim menyoroti masih tingginya entropi politik ya, atau kompleksitas sistem yang dinilai membuat potensi besar Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal ya, Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam melimpah, populasi muda, serta posisi strategis di kawasan. Namun lemahnya tata kelola birokrasi dan penegakan hukum dinilai membuat proses pembangunan berjalan lebih lambat. Nah, teman Pro 2, praktik regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang rumit, hingga kebijakan pembangunan yang belum konsisten menjadi tantangan yang perlu terus dibenahi bersama. Teman Pro 2, selain itu Soim juga menyoroti persoalan birokrasi yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, hingga lemahnya konsistensi penegakan hukum ya. Jadi hal ini dinilai memperbesar kompleksitas sistem politik dan ekonomi nasional. Dan kondisi tersebut berdampak pada munculnya korupsi sistemik, polarisasi politik, serta tingginya biaya ekonomi yang membebani masyarakat. Nah ya, jadi praktik reformasi yang mungkin dinilai selama ini belum berjalan maksimal ya, hingga sejumlah program pembangunan kerap mandek di tengah jalan nih teman Pro 2 ya. Jadi dibandingkan Indonesia, dibandingkan dengan Vietnam, itu dinilai berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui reformasi birokrasi, pembatasan korupsi, dan keterbukaan perdagangan global. Jadi Vietnam itu mampu menekankan kompleksitas sistem sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah ya. Nah, teman Pro 2, itu tadi ya informasi terkait tersorotnya paradoks pembangunan ya, yang merupakan pemerataan ekonomi di Indonesia itu masih belum optimal. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.